0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
3: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan Ombudsman menjadi perhatian publik.
1: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, Kasi Binadik, kemudian Kasi Kamtip, dan yang terakhir adalah Kepala Urusan Umum yang membidangi barang-barang milik negara. Fasilitas-fasilitas ini beliaulah yang mengurusi. Itu sementara kami akan nonaktifkan.
3: Perkara tersebut berawal dari dugaan temuan Ombudsman RI ke sejumlah fasilitas di area rumah dinas dan sarana asimilasi yang sebelumnya viral dan menjadi perhatian publik. Fasilitas diduga digunakan oleh warga binaan VVIP yang kini masih didalami duduk perkara serta tanggung jawab struktural masing-masing pejabat. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Babisus Aris Marsudianto memastikan proses pemeriksaan akan dilakukan setransparan mungkin.
4: Ya, kan udah viral di mana-mana.
5: Siap lanjut ya, Pak Menteri. Hukuman Ombudsman atau rekomendasi.
6: Kan, Bapak tidak pernah melihat saya mengajak kepala Bapak Bisus, kan? Kalau saran saya ajak, berarti kan ada hal yang harus saya
5: kembali. Iya. Kalau...
6: Ayo kita lihat aja.
5: Kita lihat aja. Ya, kita lihat aja. Mana yang kira-kira Anda curiga tempatnya? Lihat. Nah, itu ada kamera. Ya, kita open, ya. Transparan, ya. Tidak ada yang disembunyikan, ya. Itu yang salah, ya salah. Yang benar, yang benar. Kita tegakkan keadilan.
3: Selain pemeriksaan terhadap pejabat struktural, proses pendalaman juga dilakukan dengan meminta keterangan dari warga binaan dan pegawai Lapas Cibinong. Nama pejabat yang dinonaktifkan sementara adalah Wisnu Hani Putranto, Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, I Gusti Bagus Widya Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, Yosep John Ferry, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasih Binadik, Adi Nugroho Nurwicaksono, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kasih Administrasi Kamtip, serta Denny Sugiarto, Kepala Urusan Umum. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil ditemukan dan dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR yang terdiri atas 4 korban dari pencarian bawah air dan 7 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wayudi melaporkan selengkapnya.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya.
7: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi sebanyak 11 korban dalam operasi pencarian tersebut. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, operasi hari ke-14 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan serta tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban, yang 7 di perairan Palangkaraya, khususnya di pantai, umumnya di pantai semua ketemunya. Kemudian yang 4 dari hasil operasi bawah air yang pelaksanaan dari pelaksanaan penyelaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Basarnas Special Group juga didukung penuh dari rekan-rekan TNI Angkatan Laut, baik dari Kokopel maupun dari Kopaska.
7: Tim penyelam berhasil mengevakuasi 4 korban dari dalam badan kapal sekitar pukul 16.30 WITA dalam operasi pencarian dan evakuasi bawah air. Sementara itu, tim SAR menerima laporan penemuan 7 korban lainnya di sejumlah wilayah pesisir Kalimantan Tengah. Sebanyak 11 korban yang ditemukan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi melalui DVI. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
8: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
7: Dengan tambahan 11 korban yang ditemukan dan dievakuasi, data sementara dari total manifest 243 penumpang KM Pirgo Transport 8 menunjukkan sebanyak 172 korban telah dievakuasi, terdiri atas 108 orang selamat dan 64 orang meninggal dunia, sementara 71 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli produk kriya lokal guna mendukung pengrajin sekaligus menjaga warisan budaya. Anda Syarif melaporkan selengkapnya.
9: Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, mengajak masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk kriya lokal guna mendukung keberlanjutan usaha perajin di Indonesia. Dalam pembukaan Pameran Kriya Nusa 2026, ia mengatakan dukungan masyarakat terhadap produk lokal tidak hanya berdampak pada perekonomian perajin, tetapi juga membantu menjaga warisan budaya dan menghidupkan tradisi. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk terus menggunakan produk buatan Indonesia sekaligus memberikan dukungan nyata terhadap para perajin.
10: Jangan lupa kita harus terus menggaungkan gerakan cinta produk lokal dan bangga buatan Indonesia. Karena setiap kali kita memberi karya kriya lokal, kita tidak sekedar memberi sebuah benda, tetapi kita juga ikut menjaga warisan dari leluhur kita untuk menghidupkan tradisi serta menggerakkan roda ekonomi keluarga dan juga daerah.
9: Sementara itu, Ketua Panitia Kriya Nusa 2026, Ayu Heni Rosan, mengatakan pameran Kriya Nusa mendorong tradisi kriya tetap hidup sekaligus berkembang melalui kreativitas dan inovasi.
11: Kriya Nusa 2026 hadir untuk mempertemukan seluruh kekayaan tersebut dengan perkembangan zaman. Kita ingin agar tradisi tetap hidup, tetap pada saat yang sama terus berkembang melalui kreativitas, inovasi, teknologi, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar.
9: Adapun pameran Kriya Nusa 2026 menghadirkan beragam kerajinan bernilai estetika, budaya, tradisi, dan kearifan lokal dengan material dari batik, kain tenun, hingga bahan daur ulang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perkembangan teknologi percetakan akan menjadi salah satu fokus dalam pameran All Print Indonesia 2026 yang akan digelar di G Expo Kemayoran Jakarta 26 Oktober 2026 mendatang. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.

0: sebesar 3,39% dengan sektor packaging dan label menjadi salah satu penggerak utama. Perkembangan teknologi percetakan tersebut akan menjadi salah satu fokus dalam All Print Indonesia 2026 yang nantinya pameran ini akan diselenggarakan Krista Exhibition pada 7 sampai 10 Oktober 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan perubahan kebutuhan pasar mendorong pelaku industri untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi.
1: Jadi ini sangat luas teknologi cetak saat ini. Dan bahkan juga nanti 3D printing juga akan ditampilkan di pameran All Print yang diikuti oleh 400 lebih 402 peserta dari 10 negara. Memang industri teknologi cetak, terutama digital, sangat dinamis. Dari setiap tahunnya selalu ada perkembangan yang lebih bagus.
0: Dukungan terhadap industri kreatif juga disampaikan Cecep Rukendi, Deputi Bidang Kreativitas Media Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Kementerian Republik Indonesia. Kemenekraf mendukung agar industri kreatif juga terus menciptakan nilai tambah, termasuk dalam budaya, ilmu, dan teknologi. Karena menurutnya, pelaku industri dapat melihat langsung perkembangan teknologi yang mendukung proses produksi melalui All Print Indonesia 2026.
2: Tentunya dari Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung begitu ya, mendorong kesuksesan dari acara ini karena kami di kementerian ini di dalam mengembangkan ekonomi kreatif ini tugasnya ada tiga yang utama. Yang pertama membantu para membantu memfasilitasi para pelaku ekonomi kreatif.
0: Pameran internasional All Print nantinya akan menghadirkan teknologi mesin, peralatan, bahan baku, hingga berbagai solusi industri percetakan dan grafika. Sekitar 400 peserta dari lebih 10 negara dijadwalkan berpartisipasi, termasuk 20 UMKM dengan target 60.000 pengunjung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Galodo atau banjir bandang yang menerjang kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, tidak hanya meninggalkan kerusakan rumah dan harta benda, tetapi tersimpan kisah warga yang berjuang menyelamatkan diri dan keluarganya di tengah derasnya air bercampur lumpur, batu, serta material lainnya. Dan peringkat Pro 3 berikut kami hadirkan feature yang diproduksi oleh RRI Padang berikut ini.
4: Dua keluarga di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok harus menghadapi malam mencekam saat galodo menerjang permukiman pada Senin malam 21 September 2026. Di tengah kerusakan rumah dan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal yang paling disyukuri. Salah satunya dialami Ika Dian Wahyusari. Tiga putrinya, Naila 16 tahun, Saren 12 tahun, dan Atira 9 tahun, berada di dalam rumah saat air bercampur lumpur mulai masuk. Sebelum galodo menerjang, ketiga anak tersebut sempat merasakan getaran seperti gempa. Ketika air mulai masuk, mereka berusaha menahan arus dengan mendorong kursi ke arah pintu. Ika saat itu bersama suaminya berada di rumah kerabat. Mendengar kawasan tempat tinggalnya diterjang galodo, Ika bersama suami berusaha pulang untuk memastikan kondisi ketiga anaknya.
5: Kalau Ika di rumah sih sampai emak, karena emak ngaji sampai balik sama anak, tiga beranak di rumah, tiga saja di rumah ya. Jadi misalnya di rumah itu latihan aku pas pertama masuk, hanya panggil anakku, mungkin tak terdengar karena tembok atau angin kadang, dia dalam menyelamatkan dirinya masih tinggal di dalam, sampai, ini saya punya rekam, kok ada rekamannya, ini rekam dari awal lagi mereka masuk rumah, sampai parkiran hancur, sampai kamarnya meledak, sampai kami menjemput. Kami emang gak enak perasaan kita kahan bilang pas itu dalam gua punya katanya itu lancu cuman yang sama punya ibu gak bisa ada lagi kami sama abang sama suami katanya berdua gitu ada surang satu pemisim kak katanya kami katanya menjadi anak tuh alhamdulillah masih selamat.
4: Perjalanan menuju rumah tidak mudah karena jalan mulai tertutup lumpur. dan warga mengingatkan adanya kemungkinan banjir susulan. Namun, Ika tetap berusaha mencapai rumahnya. Dengan bantuan seorang petugas keamanan salah satu sekolah, ketiga anak Ika akhirnya berhasil diselamatkan. Petugas tersebut menerobos material lumpur yang mencapai dada orang dewasa untuk masuk ke dalam rumah.
5: Kalau kondisi rumah kami, dua kamar tuh hancur. Tinggal kita satu kamar yang masih aman. Dua kamar mana-mana hancur. Tapi kalau emang untuk diperbaiki atau tinggal lagi, itu emang udah mungkin. Karena bintilan tuh lah bergeser, itu lah parah. Lumpur sampai ke plafon bekas. Tinggi itu. Gak aman, mendoan. Lagi trauma tuh berat.
4: Serupa dialami Joni Anwar, warga Dusun 4 Jorong Kayu Arum, Nagari Batang Barus, Kabupaten Solok. Saat galodo terjadi, sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, Joni berada seorang diri di dalam rumah. Joni sempat mendengar suara gemuruh disertai aliran air yang semakin deras. Saat membuka pintu, air sudah masuk ke dalam rumah.
6: Posisi saya waktu itu di dalam rumah, bang. Waktu itu lampu berkedip 3 kali, bang. Setelah hidup, setelah itu saya pergi ke WC. Tepatnya di sini, bang. Setelah itu air semakin besar, bang. Terdengar gemuruh, bang. Saya buka pintu dari sini, bang. Rupanya air masuk ke dalam. Saya panjat, tanya, bang, Pak Mandi. Setelah dipanjat Pak Mandi, saya terasa getaran yang lebih besar, bang. Saya rasa tidak aman di sini, bang. Langsung saya pergi ke dalam kamar, bang. Satu itu pintu kamar air juga besar, bang. Mau dirempaknya kamarnya, bang. Saya melompat ke jendela, bang. Melompat di jendela, dilihat dari kiri air juga besar, pergi ke kanan besar, bang. Langsung saya terpaksa ke rumah tetangga yang di bawah. Habis itu saya minta tolong sama warga. Mungkin warga juga panik, bang. Saya tanyalah bahkan rumah tetangga ini, bang. Terus itu saya akhirnya berpasrah diri, bang. Mengucapkan minta maaf kepada Allah, bang, atas kesalahan-kesalahan. Ya, alhamdulillah, bang. Saya diberi keselamatan, bang.
4: Karena kondisi rumah semakin tidak aman, Joni keluar melalui jendela dan berusaha menuju balkon rumah tetangganya. Di tempat tersebut, ia bertahan sekitar 2.5 jam sambil menunggu air surut. Joni mengaku hanya bisa pasrah selama berada di balkon. Ia bersyukur masih diberi keselamatan setelah berhasil melewati situasi tersebut. Galodo menyebabkan hampir seluruh isi rumah Joni rusak atau terseret arus. Lemari, kasur, dan sejumlah barang lainnya hilang. Sementara bangunan rumah mengalami kerusakan berat.
6: Enggak, bang, ini aliran airnya ke bawah, bang. Jadi karena baru airnya belok ke sini, bang, ke bawah, bang.
7: Berarti air berbelok, ya, bang?
6: Air berbelok, bang.
7: Tapi mungkin aliran baru, ya?
6: Ya, mungkin aliran baru. Iya.
4: Saat ini, Joni bersama keluarganya menumpang di rumah kontrakan milik kakaknya di kawasan yang tidak terdampak. Ia berharap rumahnya dapat diperbaiki atau dibangun kembali dan menyatakan bersedia jika pemerintah melakukan relokasi. Kedua keluarga tersebut kini masih menghadapi dampak kerusakan akibat galodo. Namun, di tengah kehilangan harta benda, keselamatan anggota keluarga menjadi hal utama yang mereka syukuri.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Irak tengah menggelar pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk memberikan pengecualian kepada bandara-bandara di Timur Tengah dari sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan Iran. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Amerika Serikat sebelumnya mengancam akan menjatuhkan sanksi sekunder kepada berbagai bandara dan perusahaan yang melayani maskapai.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan disampaikan langsung oleh Brigadir Susan pagi hari ini. Ya, Brigadir Susan, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Kami ajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini langsung melalui CCTV kami dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya akan ajak kita pantau di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau di CCTV kami dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri terpantau cukup normal dan lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke jalan airport, tol airport maksud kami, pada pagi hari ini juga kondusif lancar. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya pada pagi hari ini relatif lancar. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berada di jalur sesuai dengan peruntukannya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya untuk kendaraan khusus saja. Dan kemudian bagi Anda para pengendara roda 2 yang akan melintas jalur arteri untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita lanjut untuk bergeser ke lokasi yang kedua, tepatnya di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi terpantau lancar. Kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang pada saat ini juga masih kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk meningkatkan konsentrasi Anda mengingat di kawasan ini juga sering sekali masyarakat melaksanakan olahraga. Untuk itu harap untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga mematuhi marka-marka jalan. Nah, kita bergeser ke lokasi yang ketiga, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng terpantau lancar dan normal. Kemudian dari arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih cukup kondusif lancar. Dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini berkisar 45 hingga 55 km per jam dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Nah, kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran pada pagi hari ini normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan meningkatkan konsentrasi Anda dikarenakan aktivitas masyarakat di sepanjang kawasan ini seperti masyarakat yang berolahraga, lari maupun bersepeda melintas kawasan ini. Nah, selanjutnya kita bergeser ke lokasi yang terakhir pemirsa, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani terpantau lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat pada pagi hari ini juga cukup lancar. Antisipasi kendaraan-kendaraan berat seperti truk, tronton yang melintas kawasan ini. Untuk itu bagi Anda para pengendara menjaga jarak dan menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Dan kami harapkan untuk pengendara tidak melawan arah dikarenakan masih terpantau pada CCTV kami banyak sekali kendaraan-kendaraan yang melawan arah di kawasan ini. Untuk itu utamakan selalu keselamatan diri Anda dan tibalah di rumah dengan aman dan nyaman. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 228 kasus laka lantas dengan rincian 23 meninggal dunia, 33 luka berat dan 325 luka ringan. Pemirsa, dari 228 kasus laka lantas tersebut 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk mengutamakan keselamatan diri Anda dengan mengikuti peraturan

0: aturan dalam berlalu lintas. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Rudi di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Susan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita akan terhubung dan mencoba untuk menghadirkan buat pendengar di pagi hari ini terkait dengan ibadah hari Minggu ya, dari GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari ya, untuk penanggalan tanggal 27 September 2026. Dan sesaat lagi kita akan hadirkan dan bergabung bersama dengan GEP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

mengikuti ibadah kita pada pagi yang indah pada pagi hari ini. Hari ini kita menggunakan tata ibadah Minggu dalam rangka Dies Natalis ke-78 Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Indonesia Timur di Makassar atau STFT Intim Makassar berdasarkan tata ibadah Gereja Kristen Protestan Bali atau GKPB di bawah sorotan tema Menjadi Terang Menghadirkan Kehidupan. Sekali lagi saya baca subtema Menjadi Terang Menghadirkan Kehidupan, bandingkan Matius 5 ayat 16 dan subtema Mengembangkan Teologi Ekonomi yang Berkeadilan dan Memperkuat Ketahanan Keluarga di Tengah Tantangan Zaman. Ada bagian responsorial pada liturgi, sebab itu mari sebentar kita memperhatikan slide yang ada. Jemaat kami persilakan berdiri. Dan mari kita membaca secara responsorial panggilan beribadah. Pagi ini kita semua kembali mengucap syukur kepada Allah Bapa Surgawi karena diperkenankan untuk mengambil bagian dalam pertemuan kudus ini. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita siapkan hati kita dan penuh sukacita kita menyembah Tuhan dengan bersahut-sahutan memuji kebesaran Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari memuji Tuhan, mulia-mulia namanya, Kidung Jemaat nomor 2.

0: Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kepada saudara.
1: Salam sejahtera bagi saudara.

se ba tshela ka ntlo. Nats pembimbing kita dari Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian nats pembimbing kita, Yesus terangmu pelita hatiku.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Mazmur pujian yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur. Mazmur 92 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan untuk kita dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian boleh mengikutinya dalam hati. Mazmur 92 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita, Pada masa tua pun mereka masih berbuah, tetap segar dan bugar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Dialah gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Haleluya.
1: Amin.
0: Jemaat yang kasih Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dengan sikap doa. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama, Suaramu Kudengar dalam bahasa Indonesia, serta Kidung Pamuji nomor 58, bait yang pertama, Yang Yesus Masabde dalam bahasa Bali.

Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Silakan jemaat saling berjabat tangan. Sambil mengatakan Tuhan mengampuni dan mengasihi kita.

Sidang jemaat Tuhan, kita lanjutkan dengan pembacaan hukum Taurat menurut Matius pasal hukum Tuhan menurut Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan.

Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini, di hari Minggu, di hari pertama minggu ini, yang mana menandai bahwa hari pertama adalah hari kebangkitan-Mu. Dan ketika kami hadir di sini, kami menghayati, kami menghidupi, kami membangun kesaksian tentang Engkau, bahwa Kristus Engkau, bahwa Tuhan Engkau, bahwa Engkau bangkit dari kematian. Dan karena itu membawa hidup dan kehidupan penuh selamat dari Tuhan. Dan di hari ini kami bersyukur boleh lagi bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di dalam persekutuan, di dalam kebersamaan, di dalam pelayanan kepada-Mu. Ya Allah Bapa di surga, ketika sesaat lagi firman-Mu akan dibacakan, maka biarlah apa yang menjadi bacaan kami, demikian juga nanti pemberitaannya, dan mungkin juga perenungan-perenungan, memori-memori, perasaan-perasaan, atau catatan-catatan, tentang kehidupan pribadi, tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan bergereja, berjemaat Tuhan, Engkau sapa semuanya dengan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap pemberitaan, setiap kata yang bermakna, setiap ungkapan yang berisi kebenaran akan menyentuh dan membaharui seluruh sendi-sendi kehidupan kami, bahkan hingga di kedalaman hati kami yang mungkin bagi kami juga masih menjadi misteri. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, dengarkan doa kami yang bermohon. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu kitab 1 Petrus pasal 5.

Ayat 5B sampai ayat yang ke-11. Satu Petrus pasal 5 ayat 5B sampai 11, mari kita menyimak bersama. Kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak

tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Allah sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita untuk sementara. Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya.

0: Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari tema di dalam rangka hari ulang tahun atau Dies Natalis dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi INTI Makassar, kita mengambil satu tema, menjadi terang menghadirkan kehidupan. Jadi khotbah ini mengambil subtemanya dari pembacaan kita, rendah hati di hadapan Allah dan teguh dalam iman. Menjadi rendah hati di hadapan Allah itu adalah bentuk atau manifestasi perwujudan realisasi dari apa yang disebut terang itu. Dan dengan demikian juga di dalam menghadirkan kehidupan, maka teguh di dalam iman juga menjadi manifestasi dari menghadirkan kehidupan. Jika tidak teguh dalam iman, maka kehidupan juga goyah. Saudara-saudara, ada beberapa bagian yang akan saya sampaikan kepada kita. Yang pertama sebagai sebuah pengantar. Jadi kita harus kenal dulu ini kitab 1 Petrus ini. Saudara-saudara, kitab 1 Petrus itu ditulis, ditujukan kepada orang-orang percaya, ya, yang hidup sebagai, yang diistilahkan sebagai pendatang dan sebagai perantau. Nama aku disebut, Di. Artinya secara metafora, memang kita di dalam dunia ini, kita semua adalah orang yang datang. Dan juga kita semua adalah perantau. Kalau kita disebut pendatang, perantau berarti tidak akan tetap untuk selama-lamanya. Karena rumah kita yang sejati, rumah kita yang sesungguhnya itu di mana? Ya, di sorga. Jadi kita ini ke dalam dunia ini jalan-jalan saja. Musafir, pengembara di bawah langit ini. Dan secara sosiologis mereka menjadi pendatang, artinya dengan ekspresi iman yang baru di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah masyarakat yang penyembah berhala, sudah pasti mereka bukan hanya pendatang dan perantau, tapi juga sebagai orang yang asing. Orang asing itu mencurigakan, orang asing itu mengkhawatirkan. Dan orang asing itu, karena iman yang baru, mereka kemudian dicurigai. Mereka kemudian mengalami berbagai macam tekanan-tekanan, penolakan-penolakan. Bahkan menghadapi berbagai penderitaan-penderitaan, penindasan-penindasan. Dan karena itu juga menghadapi sebuah ketidakpastian, saudara-saudara. Mau bagaimana nanti ini kita dengan iman kita? Mau hidupkah ini bagaimanakah? Kenapa kita mengikut Kristus justru menghadapi kesusahan? Waktu kita masih menyembah berhala, baku baik-baiknya semua dengan tetangga. Tetangga respek sama kita, kita juga respek. Sekarang setelah kami mengikut Kristus Yesus, kenapa sikap mereka berubah? Dan kalau begini, bagaimana kasihan masa depannya persekutuan ini? Itu pergumulan mereka. Jadi, selain dari luar yang seperti yang saya sebutkan tadi, ada juga yang dari dalam. Ada juga pergumulan dari dalam. Dari luar itu tekanan-tekanan kepada mereka, sementara dari dalam mereka juga sedang ada di dalam kerapuhan. Nah, bagaimana menata kehidupan bersama di dalam atau sebagai tubuh Kristus? Ketika berada dalam keadaan yang sulit, untuk inilah perikop ini datang kepada mereka. Untuk inilah, untuk menjawab inilah sebetulnya kitab 1 Petrus, ya, khususnya pasal 5 itu datang kepada jemaat. Kalau kita perhatikan ayat 1 itu rupanya disasar, dialamatkan kepada para penatua dan diaken. Pesan bagi mereka adalah, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu, jangan dengan paksa. Ya. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ini nasihat pastoral bagi para pekerja-pekerja pada waktu itu. Bagi para penatua dan diaken pada waktu itu. Bagi para pemimpin-pemimpin jemaat. Bagi para tua-tua di dalam jemaat. Bagi para presbiter. Nah sekarang bagian yang kita baca tadi itu lebih disasar, diarahkan kepada semua orang di dalam jemaat itu. Semua orang di dalam jemaat sebagai satu komunitas, sebagai sebuah persekutuan. Dan lebih dalam lagi sebetulnya, perikop yang kita baca itu merupakan sebuah panduan, sebuah pedoman, sebuah arahan tentang bagaimana seharusnya, semestinya, setepatnya, dan yang benarnya cara hidup persekutuan orang-orang percaya itu di dalam relasi dengan Allah. Jadi di sini kita sudah tangkap nih segera bahwa yang menjadi inti pesan di sini sebetulnya pertama itu dibilang rendah hati. Jadi ibu bapak saudara sama kita sebagai umat Allah, jangan bikin standar ganda. Para pendeta, penatua, diaken, saudara-saudara harus rendah hati. Terus bagi kita sebagai umat Allah bagaimana? Sama ji. Kalau kita mengatakan mereka rendah hati, kita juga hidup di situ. Sama aja. Sebagai umat Allah. Jadi rendah hati di sini bukan pertama-tama soal persoalan sopan santun, bermanis-manis. Yang kadang-kadang manis di depan, tapi di belakang pahit. Seperti buah paria. Rendah hati ini bukan pertama-tama, sekali lagi bukan soal sopan santun. Apalagi sampai bilang bermanis-manis di depan. Tetapi rendah hati di sini sangat fundamental. Sebuah sikap iman, sebuah sikap teologis. Mengakui bahwa Allah adalah Allah. Dan sementara kita jemaat, sementara kita manusia, sementara kita di jemaat, baik pemimpin, para pelayan, para presbiter, dan juga sebagai warga jemaat, sama ji. Apa itu samanya? Sama-sama menerima kasih karunia Allah. Jadi kemarin ada dalam pembinaan pelayan, kita tekankan itu. Tidak ada stratifikasi iman. Jangan taruh ini pendeta level paling tinggi, penatua diaken di tengahnya, diaken itu level paling bawah. Tidak benar itu. Sama kita semua ini di hadapan Allah, sama sebagai umat Allah. Hanya pendeta, penatua, dan diaken ada dikasih tugas khusus. Salah satu tugas khususnya adalah membackup saudara-saudara, menjadi pendamping bagi saudara-saudara, mendorong saudara-saudara, menjadi teman bagi saudara-saudara di dalam membangun iman, membangun kepercayaan, membangun persekutuan, dan mengambil bagian di dalam kehidupan, kesaksian, persekutuan, dan pelayanan. Nah, karena itu 1 Petrus ini 5 ayat 5b sampai 11 ada sebuah alur gerakan atau dinamika. Yang pertama, disuruh merendahkan diri di hadapan Allah. Setelah itu disuruh menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Sambil itu disuruh berjaga-jaga. Dan sambil itu suruh berdiri teguh dalam iman. Dan seterusnya, supaya percaya kepada Allah yang memulihkan. Kalau Allah yang memulihkan itu berarti ibu bapak saudara-saudara, kendatipun ada insiden, kendatipun mungkin ada ketersinggungan, kendatipun mungkin ada kesalahpahaman, tetapi kita tidak akan kemudian tenggelam di situ. Karena kita percaya Setiap yang terjadi, bukan itu akhirnya dan bukan itu yang harus dipelihara. Yang benar adalah Allah bekerja memulihkan relasi-relasi. Relasi-relasi pelayanan, relasi-relasi dalam keluarga. Yang mungkin sempat retak, yang mungkin sempat terputus, yang mungkin sempat menjadi dingin. Itu panggilan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan inti dari sini adalah bahwa kemampuan manusia bukan menjadi pusat. Allah yang memelihara umatnya di tengah penderitaan, itulah yang menjadi pegangan dari semua dinamika, dari semua dorongan, arahan yang diberikan kepada jemaat. Sekarang bagian yang kedua, saudara-saudara, kita akan membedah kondisi seperti apa sebetulnya realnya di tengah-tengah kehidupan berjemaat pada waktu itu. Mungkin konteks jemaat masa kini dengan jemaat penerima 1 Petrus mungkin berbeda-beda, tapi persoalan dasarnya tetap relevan. Salah satu persoalan gereja bukan hanya mungkin kurang kegiatan, tapi yang menjadi akar-akar dari berbagai soal-soal dalam kehidupan kita, bergereja, berjemaat, pelayanan, bisa jadi karena cara kita hidup bersama dengan sebagai umat Allah. Belum sama. Yang satu datang bawa pengalamannya, yang satu datang bawa ini, yang satu datang bawa ininya. Padahal bukan itu. Tetapi duduk kita sama, berdiri kita sama, orang bilang sama kita sebagai umat Allah. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan, apalagi mengidolakan pendeta, jangan. Saya sudah pernah kasih tahu Ki, kalau nanti di hari penghakiman, Yesus tidak bilang begini, "Wei, mana kalian para penatua, pendeta dan diaken, sini kumpul, kalian sahabat-sahabatku." Terus kita angkat tangan, "Bagaimana kami, bos? Kami ini cuma anggota jemaat biasa." Jauh-jauh sana, jauh-jauh. Saya tidak percaya. Dan saya juga tidak percaya dia akan panggil, pendeta sini kau. Pendeta itu di sini, Ji. Dalam dunia. Nanti yang dia tanya bagi saudara-saudara dan saya sama sebagai umat Allah. Apakah engkau melakukan kehendakku? Bukan jabatanmu, kawan. Tapi apakah engkau melakukan kehendakku? Jadi dalam hal itu, di situ kita semua sama. Bergumul bersama, tapi tidak berjalan sendirian. Bagaimana sebagai pribadi, sebagai gereja, sebagai jemaat, dalam pelayanan kita membangun kehidupan kita sebagai umat Allah. Di dalam kehidupan berjemaat kita mudah membangun relasi berdasarkan posisi dan jabatan. Oh, dia itu pendeta, penatua, itu dorang itu di atas, level-level atas. Kami ini cuma anggota jemaat biasa, ya kami kasihan cuma pengurus, ya kasihan cuma kami anggota saja. Berhenti, Bapak Ibu memanggil begitu, berhenti berpikir seperti itu, berhenti bersikap seperti itu. Tetapi kita sama setara martabatnya sebagai umat Allah yang dipanggil oleh Allah. Dan bahwa setiap orang memiliki martabat serta tanggung jawab dalam tubuh Kristus. Jadi jangan kita kembangkan pemahaman begini. Akan ada mi penatua, pendeta dan diaken, dorang-dorang mi saja urus semua itu pelayanan. Kami tinggal terima pelayanan saja. No, no, no. Kalau kita melihat diri, dipercayakan, diberi identitas sebagai umat Allah, maka masing-masing kita punya panggilan. Kepada masing-masing kita diberikan karunia. Difasilitasi kita oleh Tuhan untuk memanggil bagian untuk membangun kehidupan pelayanan, untuk membangun jemaat Tuhan. Pendeta penatua diaken merupakan tugas-tugas yang khusus, yang justru untuk membangun kehidupan kita sebagai umat Allah. Nah, di dalam situasi ini perintah Petrus menjadi sangat relevan. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Bagi saya sebagai pendeta, itu berarti jangan, hei pendeta rantau, jangan mentang-mentang karena kau pendeta, kau anggap dirimu di atas. Kau bisa sesukamu karena kau pendeta, kau perintah apa saja, apa yang kau inginkan. Waduh, keliru banget. Tetapi sama juga kepada saudara sebagai warga jemaat Tuhan. Kita kan cuma umat biasa, kami tidak tahu apa-apa. Ada orang yang lebih paham. Kita mau bilang apa terserami kita. Tidak juga begitu kunai. Tapi sebagai umat Allah dikatakan di sini, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya ibu bapak saudara-saudara, gereja tidak dipanggil untuk hidup dengan kesombongan rohani, tetapi juga jangan hidup dengan kecemasan yang berlebihan. Gereja dipanggil untuk percaya kepada pemeliharaan Allah sambil tetap berjaga-jaga dan bertanggung jawab. Itu sebetulnya baru bagian yang memperjelas. Sekarang intinya, ada tiga hal yang menjadi pokok pemberitaan di sini. Yang pertama, mau memberitahukan kepada saudara-saudara dan saya bahwa rendah hati itu adalah sikap dasar kehidupan umat Allah. Jadi siapapun sebagai umat Allah, dia mesti ada hidup dan punya sikap dasar seperti ini. Jadi tolong jangan bilang pendeta penatua diaken harus rendah hati. Kalau kami sebagai warga jemaat tinggi hati tidak apa-apa. Tidak fair. Ini kita bicara sebagai umat Allah. Jangan dikelas-kelaskan, jangan dibagi-bagi. Petrus berkata, dan kamu semua tidak ada dibilang hei penatua atau cuma hei para anggota jemaat, tapi semua. Rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain. Masalahnya apa? Kenapa rupanya kalau saya congkak? Kenapa rupanya kalau saya sombong? Kenapa rupanya kalau saya arogan? Waduh, sulit ini bu, bapak. Karena dikatakan secara jelas, Allah menentang. Allah tidak pro. Allah tidak berpihak. Allah tidak mendukung orang-orang yang congkak, termasuk yang sombong rohani, yang merasa diri sudah paling rohani. Diam-diam, dorong sadar, tidak sadar, Tuhan menentang mereka itu. Hanya belum sadar saja mungkin. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perintah ini diberikan kepada kamu semua. Pendeta, penatua, diaken, warga jemaat, pengurus kategorial, sampai anak-anak sekolah minggu. Kerendahan hati ini bukan hanya tuntutan bagi para pemimpin, bukan hanya tuntutan bagi warga jemaat, tetapi bagi kita sama semua sebagai umat Allah. Dan kerendahan hati di sini, ibu bapak saudara-saudara, itu bersifat relasional. Rendah hati terhadap seorang terhadap yang lain. Jadi rendah hati ini beda dengan rendah diri. Ya, berbeda dengan perasaan merasa kecil di hadapan Allah. Itu gereja-gereja di Eropa dulu, abad-abad pertengahan, dibangun besar-besar. Orang yang masuk dalam gereja langsung muncul kesadaran, kecilnya kasihan saya. Jadi akhirnya itu manusia takut betul sebetulnya sama Tuhan. Tetapi firman Allah, Yesus mengatakan, aku tidak memanggil kamu lagi hamba, aku memanggil kamu sahabat. Dia tidak pernah bermaksud mengerdilkan kita. di hadapan Allah. Itu harus kita garis bawahi, Bapak Saudara. Demikian juga orang-orang yang sungguh rendah hati di hadapan Allah tidak membutuhkan kedudukan, tidak membutuhkan puja dan puji supaya dianggap besar, apalagi membesar-besarkan diri di hadapan orang. Jangan sebut-sebut jasa-jasamu di hadapan Tuhan. Oh, kalau bukan saya, minta maaf saudara-saudara, jangan dipakai, kasihan. Ini gereja Tuhan yang punya. Ini gereja Kristus yang punya. Tidak pantas kita ngomong seperti itu. Yang kedua, pesannya adalah menyerahkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran. Banyak hal yang kita khawatirkan dalam hidup, betul? Betul? Itu kerangka pikiran kita, di sana begini, nanti kalau saya bagaimana, nanti kalau anakku bagaimana, nanti keluargaku bagaimana, nanti bagaimana. Itu baru yang ringan-ringan, belum di bagian yang paling dalam kehidupan kita. Resah, gelisah, cemas, dan takut. Apapun perasaan-perasaan itu, diingatkan. Serahkan itu kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan. Jadi kalau kita merasa cemas, merasa khawatir, merasa bimbang, merasa takut, kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya takut. Tuhan, saya cemas. Tuhan, saya khawatir. Sampaikan kepada Tuhan. Jangan simpan sendiri. Kalau kita berbicara tentang kesetiaan Allah, panggilan itu mengatakan kepada saudara-saudara dan saya, aku tetap setia bagimu dalam kondisi apapun, kendati pun mungkin kau selama ini tidak setia padaku. Aku acuhkan itu. Yang ingin aku tahu, yang aku ingin supaya engkau tahu, aku ini setia bagimu. Itu yang Tuhan mau kasih tahu kita. Jadi dalam hidup dan kehidupan kita, segala sesuatu, atau mungkin juga keluhan, oh Tuhan, mungkin saya tidak sanggup mi ini, mungkin saya sudah tidak kuat mi ini, jangan takut ngomong begitu kepada Tuhan dalam doa kita. Itu bukan tandanya orang yang lemah iman, bukan. Tapi justru itu sebuah kejujuran eksistensial di hadapan Tuhan. Sebuah pengakuan betapa kita rapuh. Tapi itu juga berarti betapa kita sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini undangan Tuhan, saudara-saudaraku. Jangan simpan-simpan dalam hati segala macam kecemasan. Jangan simpan dalam hati segala macam kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup. Yang disuruh tidak dibilang, jangan kau khawatir. Itu sebuah realita dalam kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan mau adalah serahkan, sampaikan. Kasih keluar itu kepada Tuhan. Jangan simpan-simpan dalam hati. Petrus tidak mengatakan bahwa orang percaya tidak boleh memiliki atau mempunyai kekhawatiran. Kekhawatiran itu nyata, tetapi bukan itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Pusat kehidupan kita adalah Allah itu sendiri. Jadi ada perbedaan, saudara-saudara, antara tanggung jawab dan memikul segala sesuatu seolah-olah kita sanggup atau menjadikan diri kita seolah-olah sebagai dewa yang mampu memikul semua beban-beban hidup dan kehidupan. Kita bukan Superman. Hati kita itu rapuh. Jiwa kita bisa goyah. Kalau jiwa manusia tidak bisa goyah, kalau jiwa manusia tidak bisa rusak, kalau jiwa manusia tidak bisa miring, tidak ada itu namanya rumah sakit jiwa. Jadi ada perbedaan antara tanggung jawab dan memikul segala sesuatu seolah-olah kita. Seakan-akan semua kita masih mau kita yang pegang, masih kita yang mau pikul semua beban kehidupan. Makanya dijelaskan, ditegaskan. Serahkan aku yang memikulnya untukmu. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya tetap bekerja, berupaya, merencanakan, melayani, mengambil keputusan. Mungkin juga berhadapan dengan konflik. Tetapi ia melakukannya dari sebuah kepercayaan bahwa kehidupan kita berada dalam pemeliharaan Allah. Dan karena itu doa ibu bapa saudara bukan sebuah pelarian dalam dari kehidupan. Doa bukan pelarian dari tanggung jawab. Tetapi cara menempatkan tanggung jawab kita itu di bawah kedaulatan Allah. Ada tanggung jawab, ada keraguan tentang kapasitas, ada keraguan tentang sumber daya, menunjukkan keterbatasan kita. Tetapi kita tahu bahwa semua tugas-tugas, semua tanggung jawab itu ternyata berada di bawah kedaulatan Allah. Semua yang kita kerja, semua yang kita usaha, jangan kita lihat, ini saya punya usaha, ini saya punya bagian. Allah tinggal datang memberkati saja. Tidak begitu. Semua tugas tanggung jawab yang pernah dan telah dan masih akan diberikan kepada kita, kita harus tempatkan di bawah kedaulatan Tuhan. Yang kedua. Pemberitaan yang ketiga. Rendah hati dan menyerahkan kekhawatiran tidak berarti sebuah sikap yang pasif. Karena ayat 8 segera mengatakan, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara dan saya, kalau tidak berjaga-jaga, kalau tidak berwaspada, dapat diterkam oleh harimau itu, singa itu. Apa itu artinya? Diterkam oleh singa. Artinya, kita mati dengan pola pikiran kita sendiri. Kita sengsara dengan pola pikir kita sendiri. Merasa kuat atau mungkin merasa malu untuk menyampaikan seluruh pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Ini penting karena setelah Petrus berkata, serahkanlah kekhawatiranmu, ia tidak berkata, sekarang santai saja. Tetapi ia justru berkata, berjaga-jagalah. Saudara-saudaraku, ibadah-ibadah, persekutuan, perjumpaan kita, segala macam pembinaan itu, tujuannya apa? Supaya kita senantiasa berjalan bersama, bergandengan tangan. Sebab apapun yang kita percayai kepada Allah, Allah menitipkan, jangan kau iman sok jagoan sendiri. Tapi imanmu adalah iman yang berjalan bersama. Jadi ibu bapak kalau rindu mendoakan pendeta, doakan saja. Jangan bilang, oh pendeta kan super, pendeta kan lebih hebat. Jangan pernah bilang begitu. Karena kita berjalan dalam kolektivitas sebagai umat Allah. Sama. Darah kita sama ji merah ya. Kecuali ada hewan yang namanya darahnya itu hijau, enggak tahu apa namanya. Tapi selama kita masih darah kita sama merah, kemanusiaan kita itu tetap. Nah, yang Allah panggil kita supaya jangan berjalan sendiri, melainkan berjaga-jaga, terus membangun pengharapan dalam persekutuan, dalam kebersamaan. Untuk itulah kita dipanggil senantiasa. Mari kita beribadah. Mari kita membangun persekutuan kita. Saudara-saudara, iman Kristen bukan pasrah tanpa kesadaran. Ada dimensi kewaspadaan. Ada kekuatan yang dapat merusak kehidupan iman. Oh, di sana itu banyak sekali yang merusak. Mulai dari masaung, mulai dari judi online, mulai dari itu barang-barang perusak itu, segala macam zat-zat adiktif itu. Who knows? Jadi ancaman itu nyata. Belum lagi melalui media sosial. Anak-anak kita, tanya sekarang pemuda-pemuda kita. Tanya, kau buka-buka situs porno atau tidak? Apa saja yang kau buka dari situs itu? Kau harus kasih tahu saya, sebagai bapakmu, sebagai mamamu. Itu tandanya kita mengawasi mereka. Itu tandanya kita menjadi orang tua bagi mereka. Tidak boleh tersembunyi. Nah, saudara-saudara, karena itu gereja membutuhkan umat yang rendah hati tapi bukan lemah. Percaya tapi bukan naif. Menyerahkan diri tetapi sambil tetap berjaga-jaga. Nah, dan bagian yang berikut yang menjadi kesimpulan tiga hal tadi ialah bahwa keteguhan iman itu bertumpu kepada Allah yang memulihkan. Jangan takut keliru. Jangan takut salah. Karena ketika kita takut, malah membuat kita takut untuk maju. Membuat kita takut untuk bertumbuh. Tetapi iman itu bertumbuh pada Allah yang memulihkan. Kalau ada relasi-relasi kita yang tidak tepat dengan Allah, kalau ada relasi-relasi kita yang tidak pas dengan sesama kita atau mungkin dengan keluarga, mari kita berpikir. Kalau kita tidak mampu memulihkan, kita paling tidak katakan, Tuhan pulihkan kami, pulihkan saya. Supaya jangan itu menjadi bayang-bayang, supaya itu jangan terus pagi, sore, siang, dan malam kebayang-bayang terus. Dan dengan demikian mengurangi beban-beban pikiran yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Ayat 9 dan 10 membawa teks ini menuju puncaknya. Hadapilah segala macam tantangan kesulitan hidup dengan iman yang teguh. Petrus memberikan perspektif yang sangat penting, cara pandang yang sangat penting. Dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada Sultra pagi ini dari ibadah hari Minggu GAP Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Dan kita akan kembali untuk menghadirkan juga beberapa informasi lainnya untuk di perjumpaan kita sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Bulan 7,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi jelang siang, pendengar setia. Apa yang Anda lakukan di hari Minggu? Apakah mencuci? Ya, begitulah ya. Kalau hari Minggu biasanya dikatakan hari mencuci sedunia. Soalnya emang cuma hari Minggu yang waktu yang paling tepat ya pendengar. Soalnya kan kita udah libur. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk beres-beres rumah sekaligus mencuci pakaian. Cuaca juga sangat bagus ya hari ini pendengar, cerah ceria. Ya, seperti hari-hari kemarin sih, soalnya kan lagi musim kemarau ya. Jadi pakaian cepat kering dan juga pastinya ini untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang hari.

Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

Ya pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya. Kalau di hari Minggu ya, banyak juga dari kita yang memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih, seperti liburan ataupun juga mengunjungi wisata ya pendengar. Destinasi wisata, entah yang ada di dalam ataupun juga yang ada di luar daerah. Nah pendengar, tahukah Anda kalau hari ini juga bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia atau World Tourism Day yang diperingati setiap tanggal 27 September di berbagai negara. Momentum ini meningkatkan kesadaran pendengar mengenai peran pariwisata terhadap kehidupan sosial dan juga perekonomian masyarakat dunia. Jadi peringatan ini ternyata memang sudah cukup lama dilaksanakan, mulai pada 1980 setelah diputuskan dalam sidang organisasi pariwisata dunia pada tanggal 1979. Tanggal 27 September sendiri dipilih bertepatan dengan pengesahan statuta organisasi. Jadi pemilihan tanggal ini juga berada pada periode pergantian musim pariwisata kedua di kedua belahan bumi. Nah pendengar, kami kutip infonya dari rri.co.id ya. Momentum ini bertepatan dengan berakhirnya musim liburan utama utara dan dimulailah periode liburan di selatan. Pada tahun 2026 sendiri, peringatan ini mengangkat tema Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Ya pokoknya sekarang serba teknologi deh pendengar ya, termasuk di dunia pariwisata juga. Tema ini menempatkan agenda digital dan juga kecerdasan buatan sebagai bagian perubahan masa depan sektor pariwisata. Untuk pemanfaatan kecerdasan buatan diharapkan bisa membantu menciptakan pariwisata yang semakin cerdas, inklusif, dan pastinya juga berkelanjutan. Dan pastinya teknologi ini diharapkan bisa mendukung pengambilan keputusan ya, peningkatan keterampilan serta pengelolaan pengalaman wisatawan dan destinasi.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Saya nama Sanusi. Radio bagi saya adalah teman dekat sebagai penghibur saya di saat memetik cingke dan istirahat dan juga sementara melakukan cude cingke sebagai penghibur bagi kami dan mendengar berita-berita dari RRI.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

juga kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Request lagu yuk di segmennya request lagu sampai jam 12 siang dengan cara gabung di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Halo, request lagu. Terima kasih Bang Albert dari Kraton Buton sudah juga berpartisipasi bersama kita di request lagu kali ini. Oh ya pendengar, mengawali request lagu kali ini juga Yanti mau menginformasikan kepada pendengar semua bahwa ada saudara kita ya, pendengar setia RRI Bau-Bau, Bang Zul, yang telah berpulang ke Rahmatullah setelah sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pendengar ya. Jadi kami mewakili Angkasawan dan Angkasawati RRI Bau-Bau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita atas berpulangnya atau wafatnya Bapak Zulaihi bin Laode Aero. Pendengar setia RRI Bau-Bau, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya pendengar, begitulah hidup yang namanya usia. Kita tidak tahu ya, tapi selama Bang Zul bergabung di RRI Bau-Bau, beliau selalu ceria pendengar dan merequest lagu-lagu favorit dan juga ramah ya kepada pendengar lainnya serta penyiar. Jadi ini adalah kesan yang baik untuk beliau. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mendengar kita ke penelpon. Halo, request lagu.
1: Mbak Yanti.
0: Iya, Pak Andis.
1: Iya.
0: Lagunya siapa nih, Pak Andis?
1: Lagunya Kus-Kus, mewakili almarhum ini. Karena dia suka lagunya Kus-Kus. Nanti yang sedekan saja.
0: Siap.
1: Saya mengucapkan kasur barukah atas meninggalnya almarhum ini. Semoga dia mendapatkan tempat yang bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan semoga keluarga yang ditinggalkan dapat lebih sabar karena sudah semua akan menuju sana insyaallah. Bisa menenangkan, semoga ya.
0: Iya.
1: Untuk yang lain saya kira buat yang monitor ya, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi sudah berpartisipasi bersama kami untuk sesi pertama di request lagu. Ada penelpon. Halo. Halo, request lagu. Ya, sudah bisa terdengar suaranya ya?
2: Dengan Romi, Mbak.
0: Mbak Rani, oke. Mbak Rani, kita save lagunya dulu dari siapa?
2: Lagunya Armada, Asalkan Kau Bahagia.
0: Oke deh.
2: Mbak Yanti, Rani mengucapkan dulu ya, berbelasungkawa dengan berpulangnya ya, teman kita sekaligus orang tua kita.
0: Iya.
2: Semoga di sana, semoga di masa hidupnya amal baik dan ibadahnya dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Dan keluarga yang ditinggalkan bisa mendapat ketabahan iman dan ikhlas, insyaallah. Amin. Mbak Yanti, lagunya buat saja Mbak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Baik pendengar, kita hadirkan langsung lagu yang telah direquest untuk sesi pertama di request lagu.

0: lanjut lagi di segmen request lagu. Halo, request lagu. Waalaikumsalam. Dengan?
1: Ibu Farida.
0: Ibu Farida, oke. Okay. Mau lagunya siapa, Bu Farida?
1: Lagunya dari Permito Band.
0: Judulnya? Judulnya apa?
1: Kalau nggak salah, oh ini minta lagu ya, saya ganti ya. Judulnya dirantai di gelang rindu dari Puji Clarissa.
0: Dirantai di gelang rindu.
1: Iya, dari Puji Clarissa.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Salamnya ya, mau kirim salam buat Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Sari dan Barani, ada Bunda Tiara, Ibu Nur, Bunda Hani, ada Ayu di Masohi, ada Pemudi di Tokyo, Panastron, ada Dintang Prasama, ada Bang Yunus, ya, ada Bang Ucan, Bang Zul, ya, semua-semuanya. Salam sehat, salam kompak selalu. Mbak Yanti ya?
0: Iya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, pendengar, dirantai di gelangi rindu. Kita save lagunya. Kita ke penelpon lainnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Request lagu Dinda Yanti.
0: Waalaikumsalam. Bunda Hani mau request lagunya siapa?
2: Minggu, Dinda. Semangat menjalankan aktivitasmu, Dinda.
0: Iya, mau lagunya siapa nih, Bun?
2: Lagunya Hello, Ular Berbisa.
0: Oke, lagunya buat siapa?
2: Ya, buat semuanya ya, yang menyapa Bunda Hani, terima kasih. Salam sehat selalu, salam bahagia. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan aktivitas. Nah, terima kasih Dinda atas waktumu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, pendengar. Halo, request lagu. Halo. Request lagu. Halo.
3: Halo.
0: Suaranya terlalu, bentar ya. Saya tidak bisa mendengarkan dengan baik nih suaranya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nah, Bung Angko, mau request lagunya siapa?
3: Request lagunya, ya, apa ya? Daddy Dores mungkin ya. Kandung menangis lagi.
0: Daddy Dores?
3: Iya, iya.
0: Judulnya apa?
3: Itu apa, Bandung menangis lagi kalau sampai
0: Bandung menangis lagi, oke. Okay. Bandung menangis lagi. Baik.
3: Ya, ya.
0: Kita save lagunya, Bung Angko.
3: Pertama buat Yanti, pertama operator. Semoga saya selalu dalam menjalankan tugas.
0: Amin.
3: Kemudian turut berduka cita kepada almarhum Bung Zul. Semoga mendapatkan perjalanan di alam barzakh, mendapat taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Kemudian saya menitip doa kepadanya almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bu Angko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kami hadirkan lagu yang telah direquest. Kali ini cukup ramai untuk sesi kali ini. Ada 3 lagu ya kami hadirkan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Selamat mendengarkan.

0: lanjut lagi di segmen request lagu. Ada penelpon. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Ibu Nur.
1: Mak Yanti, apa kata Rani tadi?
0: Oh, iya, Bang Zul sudah berpulang.
1: Bang Zul?
0: Iya. Hah?
1: Bang Zul?
0: Iya, Bang Zul.
1: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga amal ibadahnya adinda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Ya Allah.
0: Ya. Mau lagunya siapa nih, Bu Nur? Hmm?
1: Dina Mariana.
0: Dina Mariana. Judulnya?
1: Sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya. Oke.
1: Lagunya untuk Nak Yanti dengan Ananda Purato, untuk Adinda dengan Ananda semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Dan terima kasih banyak dengan sahabat Adinda dengan Ananda semua. Semoga kita semua mendapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah SWT, diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, keselamatan dunia.
0: Amin ya Allah.
1: Dan semoga Allah untuk kita semuanya dikompakkan semuanya keluarga. Assalamualaikum. Salam rezeki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Nur sudah bergabung bersama kami di request lagu. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ucan.
2: Nama yang di.
0: Iya, Bang Ucan.
2: Tumben buka cek berpulangnya Bung ya. Semoga amal ibadah ya, diterima oleh Allah SWT.
0: Amin, amin.
2: Dan keluarga ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan. Amin, ya Allah. Bayan Tinda, tolongnya belikan lagunya Ambers, karena beliau suka lagu itu.
0: Ya.
2: Dan buat semua pendengar RRI Bobo di mana saja berada, salam persahabatan selalu dari Ucan.
0: Terima kasih Bang Ucan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita sudah ada dua lagunya ya, dan kami langsung saja hadirkan lagu berikut ini. Dan juga untuk pendengar yang mau gabung di jalur WhatsApp, silakan berpartisipasi di WhatsApp kami 0822 5972 2994.

0: Kita masih bersama di request lagu pendengar untuk sesi terakhir. Ada penelpon yang bergabung. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam, Bung Faiz.
1: Lagu dari Under Respasi featuring Elsa Pitaloka, Sama-sama Cinta.
0: Oke.
1: Karena sudah di penghujung waktu ya Mbak Yanti, sehat selalu umur panjang bahagia bersama keluarga. Dan untuk semua pendengar RRI di bawah dimana pun saja berada, semoga umur panjang bahagia selalu menyertai. Untuk Mbak Yanti, salam request lagu. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Ya, pendengar. Boleh satu lagu lagi untuk sesi terakhir kita di request lagu, atau yang dipilihkan lagunya ya di waktu kita yang cukup terbatas. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk penyampaian dinamika olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ferry Kusuma, Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena, dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar, saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadap adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua.
2: I think in this moment it would have been the
1: saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik karena mereka menyerang lewat tengah padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama.

0: melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki kotak penalti, lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi, Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Supporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Denia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
1: The first question, such a pity.
0: Sungguh disayangkan. Kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
1: We are very proud.
0: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin. Hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak. Sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nudia Jaya Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: aku tadi malam. Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell mengawali akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya, penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian, kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu, jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir, ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu, saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu, saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Isaac Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. 2 kali tampil di Asian Games, 2 kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalamannya di KDM juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukannya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian dan ini tempatnya semua di satu lokasi, jadi ada 4 lantai, kemudian lantai 4 yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ada kesempatan dan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang ingin mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga tadi, merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh timnya.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef de Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando Daniel Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam,

0: bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lilipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lilipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan asis. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video assistant referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus bertahan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Jual beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengadakan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 2 kali 5 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai kulit bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahman sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.
3: Syukur alhamdulillah karena target kami

Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin. Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Krespati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Murilo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Dari saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2. Ya tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi penuh.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita turun di 2 menit 8-3 mendapat 1 poin dan itu pun sudah terbiasa di sini. Terima kasih untuk perjuangan untuk disyukuri, alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Purnomo.

Dengan disampaikannya informasi dari championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur. Karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia. Karena tahunya yang telah hancur tadi, semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu." Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini. Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

0: Boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional. Just Music.

Dibaca merupakan kumpulan cerita pendek dan puisi karya Rintik Seduh yang menyajikan berbagai kisah tentang cinta, kehilangan, dan perjalanan hidup. Buku ini mengangkat tema-tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi diolah dengan gaya bahasa yang puitis dan mendalam, memberikan nuansa reflektif bagi pembaca. Isi buku ini terdiri dari berbagai cerita pendek dan puisi yang mengalir dengan emosional. Rintik Seduh dengan ciri khasnya berhasil mengajak pembaca untuk merenung dan merasakan setiap kata yang ditulis. Setiap cerita dan puisi membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan kejujuran, kesedihan, dan harapan. Rintik Seduh menggunakan bahasa yang indah dan puitis, membuat setiap kata dalam buku ini terasa indah dan mengalir. Kisah-kisah yang disajikan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membuat pembaca merasa terhubung dengan cerita-cerita tersebut. Setiap cerita dan puisi di buku ini mampu mengubah emosi pembaca, mulai dari rasa bahagia hingga rasa kehilangan yang mendalam. Bukan yang dibaca adalah buku yang cocok untuk mereka yang mencari bacaan yang penuh dengan makna dan emosi. Kumpulan cerita pendek dan puisi dalam buku ini memberikan pengalaman membaca yang mendalam dan reflektif. Rintik Seduh berhasil menyampaikan perasaan-perasaan yang sulit diungkapkan melalui kata-kata yang sederhana, namun

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Selamat siang saudara pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang Himpunan Berita Sepekan.
1: Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat.
2: Jadi untuk satu level bawah jangan ragu, akan tercukupi sampai akhir.
0: Berikut pendengar, kami hadirkan dua pokok berita utama. Pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 27 September 2026 bersama saya Ulanda Sari. Kita awali informasi yang pertama pendengar, sejak Januari sampai September 2026, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali untuk membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdurrauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
1: Dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPR maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
3: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdurrauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Perumbulok cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai lebih dari 1.500 ton. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Afrian Syah melaporkan.
4: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak.
5: Perum Bulog Cabang Bau-Bau memastikan ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya hingga akhir 2026. Saat ini stok beras yang tersedia di gudang Bulog Bau-Bau mencapai sekitar 1.500 ton. Asisten Manajer Pengadaan dan Operasi Bulog Cabang Bau-Bau Arif Hidayat mengatakan stok tersebut masih akan bertambah melalui pasokan dari sejumlah daerah sentra produksi. Pasokan diantaranya berasal dari Konawe dan Bombana untuk memperkuat ketersediaan beras di wilayah kerja Bulog Bau-Bau.
4: Untuk saat ini stok yang ada di kami itu Pak, sekitar ada 1.500 tonan Pak. Jadi untuk level bau jangan ragu, akan tercukupi sampai akhir tahun.
5: Wilayah kerja Bulog Cabang Bau-Bau mencakup Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Buton Tengah, dan Wakatobi. Penyaluran beras dilakukan melalui Mitra Rumah Pangan Kita atau RPK yang tersebar di wilayah tersebut. Arief menjelaskan rata-rata penyaluran beras Bulog melalui para mitra mencapai sekitar 700 hingga 800 ton setiap bulan. Dengan volume penyaluran tersebut, tambahan pasokan tetap diperlukan untuk menjaga stok tetap aman hingga akhir tahun.
4: Jadi kalau sedikit lagi kita tambah lagi begitu. Oh, okay. Ya.
5: Selain beras, Bulog Cabang Bau-Bau juga masih memiliki stok minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan posisi terakhir, stok minyak goreng yang tersedia sekitar 80 ribu liter. Untuk minyak goreng, Bulog menjual kepada mitra dengan harga Rp14.500 per liter. Selanjutnya, harga penjualan kepada masyarakat ditetapkan Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi. Sementara itu, beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dijual Bulog kepada mitra dengan harga Rp11.000 per kilogram. Harga di tingkat konsumen akhir ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Untuk komoditas gula, saat ini Bulog Cabang Bau-Bau belum memiliki stok di gudang. Bulog telah mendapat informasi bahwa pasokan gula akan kembali masuk tahun ini, namun waktu kedatangannya belum dapat dipastikan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pemerintah Kota Kendari mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
6: Dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain, walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada.
7: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mendorong masyarakat dan organisasi perangkat daerah memanfaatkan pekarangan rumah melalui program Kendari Berkebun. Menurut Siska, kegiatan tersebut tidak membutuhkan lahan luas karena masyarakat dapat menggunakan ruang yang tersedia termasuk pot dan polybag. Tanaman seperti cabai, tomat, dan berbagai sayuran hijau dapat dipilih karena menjadi bagian dari kebutuhan pangan sehari-hari. Hasil tanaman pekarangan dapat menjadi alternatif sumber pangan keluarga, sekaligus membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk komoditas yang harganya dapat mempengaruhi inflasi.
6: Pemanfaatan pekarangan bukan hanya dengan tanah luas, tetapi kalau ada polybag atau pot-pot atau apa saja yang ada space-nya, bisa kita manfaatkan agar supaya bisa lebih berguna wilayah kita. Dan mudah-mudahan ini tidak pernah pudar semangat kita bersama, karena ini juga menekan upaya kita, terutama inflasi yang seperti tadi saya sampaikan, dan juga menekan ketergantungan kita terhadap daerah lain. Walaupun kita ketahui kita tidak bisa swasembada pangan, tetapi minimal kita bisa menekan sehingga angka pengeluaran kita juga berkurang. Dan bagaimana kita mengajar masyarakat kita agar supaya mereka juga bisa melaksanakan hal yang kita lakukan.
7: Siska mengatakan, pemanfaatan pekarangan juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain. Selain menghasilkan bahan pangan, kegiatan berkebun dapat membuat lingkungan lebih hijau dan nyaman, serta menjadi aktivitas positif bagi keluarga. Pemerintah Kota Kendari berharap program Kendari Berkebun dapat mendorong masyarakat memanfaatkan ruang di sekitar rumah secara produktif. Menurutnya, jika dilakukan bersama-sama, pemanfaatan pekarangan dinilai dapat memberikan manfaat lebih luas dan mendukung ketahanan pangan keluarga, mengurangi pengeluaran, dan membantu pengendalian inflasi di Kota Kendari. Reporter dari Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Kendari menyiapkan pengembangan pertanian modern di kawasan persawahan Amohalo. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
8: Dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat.
9: Dinas Pertanian Kota Kendari berencana menerapkan program pertanian modern di lahan pertanian seluas 300 hektar di kawasan persawahan Amohalo, Kelurahan Baruga, Kota Kendari. Program ini merupakan inovasi dengan model budidaya padi modern Kementerian Pertanian RI dan akan diarahkan untuk mengubah pola tanam tradisional menjadi sistem pertanian yang lebih intensif, terukur dan memanfaatkan teknologi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan penerapan PMAAS ditujukan untuk meningkatkan produktivitas padi secara signifikan, di mana jika pada pola konvensional hasil panen rata-rata sekitar 5 ton per hektar. Melalui sistem ini produktivitas ditargetkan mencapai minimal 10 ton bahkan hingga lebih per hektar. Menurut Imran Ismail, selain mampu meningkatkan hasil penggunaan mekanisme juga diharapkan dapat menekan biaya tanam secara bertahap, dan dalam pelaksanaannya program ini menggabungkan berbagai metode pertanian modern dari dalam maupun luar negeri yang akan disesuaikan dengan kondisi lahan. Imran Ismail juga menjelaskan salah satu penerapan yaitu pengaturan populasi tanam dengan jarak tanam yang lebih rapat menggunakan pola jajar legowo. Sistem tanam benih langsung atau tabela juga akan digunakan dengan bantuan alat sehingga tidak lagi bergantung pada proses penyemaian dan pemindahan bibit secara manual. Program ini juga mengandalkan mekanisasi dan dari proses awal hingga panen di mana traktor digunakan dalam pengelolaan lahan sementara drone pertanian dapat dimanfaatkan untuk pemupukan dan pengendalian tanaman serta combine hard harvester untuk proses panen.
8: Kita ada bekerja sama dengan BRMP itu dengan teman-teman penyuluh untuk melakukan program PMAS itu. Penanaman sistem pertanian modern advanced agriculture sistem yang baru diterapkan sama kementerian, kita coba terapkan juga di persawahan Amohalo seluas 300 hektar. Itu apa bedanya dengan sistem tanam yang sebelumnya ini, itu betul-betul mengoptimalkan lahan yang ada, baik itu penggunaan benih. Jadi penggunaan benih itu dua kali lipat dari sebelumnya. Kita optimalkan penggunaan pupuk, dan sudah ada beberapa daerah yang melakukan itu, tingkat produksinya juga menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Yang selama ini 5-6 ton itu bisa maksimal, sekarang yang tertinggi itu ada sampai 13 ton dengan sistem PMAS ini. Nanti kita coba lakukan itu sambil melihat kondisi hujan, cuaca. Insya Allah kalau bulan 11 cuaca sudah mendukung, kita akan coba.
9: Lebih lanjut, Imran Ismail menjelaskan pengelolaan air dilakukan dengan sistem pengairan berselang atau alternatif wetting and drying, sedangkan pemupukan dilakukan secara presisi berdasarkan analisis tanah atau sensor sehingga menggunakan pupuk dapat lebih terukur. Selain teknologi pengelolaan pertanian dalam program PMAAS ini dilakukan secara terpadu, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dan pemeliharaan lahan akan dilakukan secara kolektif dengan melibatkan petani dalam pola pengelolaan berbasis korporasi. Imran Ismail berharap penerapan sistem ini di lahan 300 hektar di Amohalo dapat menjadi langkah penting pengembangan budidaya padi yang lebih modern, efisien, dan mampu meningkatkan produksi pertanian di Kota Kendari.

0: Lapas Bau-Bau bakal menindak tegas pegawai yang membantu selundupkan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, WOD Nurliani melaporkan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap peredaran barang terlarang di dalam lingkungan pemasyarakatan. Pegawai yang terbukti membantu warga binaan menyelundupkan telepon seluler atau HP maupun narkoba dipastikan tidak akan mendapat toleransi. Narkoba dan HP menjadi dua jenis barang yang mendapat perhatian serius karena dinilai dapat memicu berbagai gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Minkaptip Nur Aksa mengatakan narkoba dan penyelundupan HP merupakan pelanggaran berat baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas. Karena itu pihaknya memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Ya, untuk warga binaan seperti yang sudah sering kita lakukan, kita tentu mengacu ke aturan dari Undang-Undang PAS ya, yang 2020. Tentunya untuk pelanggaran handphone dan narkoba itu pasti mendapatkan pelanggaran itu kategori register mereka. Tidak ada kebijakan lah kalau untuk dua itu handphone dengan narkoba.
1: Nur Aksa menegaskan warga binaan yang terbukti terlibat pelanggaran berat tidak hanya akan dikenakan sanksi disiplin, tetapi juga dapat kehilangan sejumlah hak yang diberikan selama menjalani masa pidana. Lapas Bau-Bau tidak akan memberikan hak-hak warga binaan yang bersangkutan, termasuk cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan. Warga binaan yang melakukan pelanggaran juga dapat dimasukkan dalam register F serta dikenakan penempatan di sel pengasingan atau strap cell sesuai prosedur dan ketentuan pemasyarakatan. Sementara bagi petugas atau pegawai Lapas Bau-Bau yang terbukti terlibat, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berujung pada proses pemidanaan apabila memenuhi unsur tindak pidana. Untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang, Lapas Bau-Bau memperketat pengawasan terhadap seluruh aktivitas di dalam lapas. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung oleh petugas, tetapi juga memanfaatkan teknologi seperti kamera pengawasan atau CCTV. Pergerakan orang maupun barang yang keluar masuk lingkungan Lapas Bau-Bau menjadi salah satu fokus utama pengawasan. Wode Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.

0: 31 pejabat di Pemkot bau-bau berganti posisi, mulai dari pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan lurah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Hairul Mulko melaporkan.
1: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau melakukan penyegaran birokrasi dengan merotasi dan mengisi sejumlah jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah pada Selasa 22 September 2026. Salah satu perubahan terjadi pada jabatan Kepala Pelaksana BPBD dan Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau di tengah bergulirnya pembahasan perubahan APBD tahun 2026. Yaya Wirayahman yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPRD Kota Bau-Bau kini dipercaya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, sementara jabatan Sekretaris DPRD untuk sementara diisi Arif Basari sebagai pelaksana tugas. Arif Basari saat ini juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim menekankan agar pejabat yang mendapat amanah baru segera menunjukkan kinerja dan tidak menjadikan jabatan sebatas posisi administratif. Menurutnya penyegaran birokrasi harus bermuara pada penguatan kinerja organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
1: Saya instruksikan agar segera lakukan adaptasi di tempat tugas yang baru, jaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas pelayanan, tingkatkan inovasi serta jaga integritas, disiplin dan loyalitas saudara harus tegak lurus kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2: Yusran juga sebelumnya menegaskan bahwa penataan jabatan merupakan bagian dari penguatan organisasi agar setiap lini pemerintahan mampu mencapai target kinerja. Penyegaran birokrasi kali ini mencakup 31 pejabat pada berbagai jenjang jabatan, mulai dari pimpinan tinggi pertama, administrator, pengawas, hingga jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan.
1: Bahwa proses pengisian jabatan ini telah melalui mekanisme pertimbangan yang matang, berbasis pada aspek kompetensi, integritas, rekam jejak, serta hasil seleksi yang objektif. Oleh karena itu, jabatan yang saudara-saudara emban mulai hari ini adalah sebuah amanah besar. Namun ini menuntut tanggung jawab yang mutlak, bukan hanya kepada pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau, melainkan pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2: Penataan jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi Pemkot Bau-Bau untuk memastikan pelaksanaan tugas pemerintah berjalan efektif sekaligus menjaga pelayanan publik tetap optimal. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara kini memanfaatkan jalur laut, darat, dan udara sehingga memerlukan pengawasan serta pencegahan lintas pihak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
1: Pola peredaran narkotika di Sulawesi Tenggara menjadi perhatian serius karena wilayah ini memiliki jalur darat, laut, dan udara yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang terlarang. Kepala BNN Kota Kendari Isamuddin mengatakan peredaran narkotika tidak hanya terjadi di pusat kota, tetapi juga berpotensi menjangkau wilayah kabupaten dan daerah pesisir. Kondisi geografis Sulawesi Tenggara dengan banyak wilayah kepulauan turut menjadi tantangan dalam pengawasan serta pencegahan.
2: Kalau pola peredarannya, transaksinya itu sih memang secara terputus ya, tidak ketemu langsung. Mereka komunikasi menggunakan teknologi informasi, baik itu menggunakan telepon, menggunakan WA, ada yang komunikasi juga di Instagram. Kemudian mereka, si bandarnya ini menyimpan narkobanya itu ke suatu tempat yang diistilahkan dengan sistem tempel, kemudian diinformasikan bahwa barangnya diambil di tempat itu. Nah, ada yang dikirimkan alamatnya, ada juga kadang dikirimkan foto dengan ciri-ciri atau petunjuk-petunjuk yang ada di tempat itu, kemudian ya yang membeli langsung datang mengambil barangnya di tempat yang sudah ditunjukkan itu.
1: BNN Kota Kendari terus melakukan langkah pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Pengawasan terhadap jalur masuk dan peredaran narkotika juga diperkuat melalui kerjasama lintas instansi. Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus rantai peredaran dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Pendekatan pencegahan dan penindakan perlu berjalan secara beriringan untuk menekan penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tenggara.
0: Informasi terakhir, pendengar, kantor imigrasi kelas 3 non-TPI Wakatobi apresiasi komitmen antar pihak, perkuat pengawasan orang asing hingga ke tingkat desa. Mengenai hal tersebut selengkapnya, berikut laporan Heldiawati Kadir.
3: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 3 Non-TPI Wakatobi Khairil memberikan apresiasi atas komitmen yang telah terjalin antar pihak dalam upaya memperkuat pengawasan keberadaan seluruh aktivitas warga negara asing di wilayah Wakatobi. Ia menegaskan pengawasan tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas imigrasi atau instansi pemerintah semata. Keberhasilan menjaga ketertiban hukum dan keamanan wilayah sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat hingga ke tingkat desa.
4: Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan serta komitmen untuk menjalin kerjasama ini. Tetapi dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang nyata, berkelanjutan, dan memberikan

pola pengawasan kolaboratif diharapkan pengelolaan keimigrasian di Wakatobi berjalan lebih efektif, teratur, dan mampu mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah dengan tetap berpegang teguh pada hukum yang berlaku.

Era siang ini, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah terus jaga ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026. Lapas Bau-Bau tegaskan larangan penggunaan handphone dan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 90 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa pendengar ya, baik itu di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami. Ada satu lagu persembahan dari kami tadi ya, lagu dari Zazkia dengan judul Seribu Alasan yang sudah juga mengawali kebersamaan kita, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar ya yang saat ini sedang menikmati weekend ataupun juga libur akhir pekan, ataupun juga mungkin buat pendengar yang mungkin masih beraktivitas sama seperti kami juga ya di siang menjelang sore hari ini. Oke, langsung saja kita coba menyapa di mana rekan Fami di line telepon. Oke, halo, selamat siang Pro Dangdut. Oke, Dangdut adalah kita. Suaranya kecil sekali, Bung Albert.
1: Halo.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Lagi apa nih, Bung Albert?
1: Bagaimana nih?
0: Bagaimana apanya ini?
1: Lagi pesta buah.
0: Hah?
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Lagi pesta bola.
0: Pesta bola?
1: Buah-buahan.
0: Aduh. Oke, langsung saya ini Bung Albert mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Trio Macan. Okay.
0: Trio Macan judulnya?
1: Irak atau Flopan
0: kah? Oke. Oke, Trio Macan ya, Iwa Payer kan Fami. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat semuanya saja. Yang siapa namanya?
0: Siapa itu?
1: Yang meninggal itu diurutkan di mana?
0: Iya, ada Bang Zul.
1: Oh iya, dimakamkan di mana?
0: Saya kurang tahu juga itu Bung Albert ya, kalau dimakamkan itu. Karena infonya tadi malam kami baru tahu begitu bahwa Bang Zul ini sudah meninggalkan kita, Bung Albert.
1: Oh iya, kalau dulu itu pernah saya ke rumah sakit, tembus masuk. Tapi sekarang ini saya ke rumah sakit, tidak bisa tembus karena peraturannya sudah ketat, tidak boleh lewat 30 menit di sana langsung ditanya. Nah, kita pulang saja kalau tidak dipanggil.
0: Doakan saja ya Bung Albert ya. Oke. Okay. Doakan saja begitu.
1: Tidak tahu karena saya jalan kaki ke sana.
0: Enggak, maksudnya kita doakan saja begitu. Oke. Okay.
1: Saya doakan.
0: Iya.
1: Hai, selamat juga kalau saya doakan, masalahnya saya juga suka bohong itu.
0: Oke. Okay. Ya. Baiklah Bung Albert, mau pilih lagu. Mau pilih lagu. Lagunya spesial buat siapa ini?
1: Buat semuanya saja. Selamat mendengarkan. Buat yang berduka ya.
0: Ya, kita
1: bantu kalau di Masjid Subahadia dia datang. Insyaallah adalah yang saya bantu begitu.
0: Oke, okay. Baik, itu saja ya Bung Albert ya. Oke.
1: Okay.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita butuh doanya saja ya. Dan keluarganya ini semoga saya diberikan ketabahan pastinya ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Oke, di belakang Bung Albert ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

0: baik.
1: Ya, saya juga tidak bisa berkata-kata Bang Yura karena kita dengan pendengar ini.
0: Iya. Infonya ini baru tadi malam kami dengar begitu.
1: Iya, saya juga

0: maksudnya antara kawan dengan kawan. Inilah radio.
1: Oke, baiklah, ini Bung Faiz mau pilih lagu dari siapa ini?
0: Saya mau lagu daripada lagu Minang saja
1: ya. Yang nyanyi siapa itu?
0: Asben.
1: Ya?
0: Penyanyinya namanya Asben.
1: Asben?
0: Ya.
1: Asben.
0: Judulnya Tiada Bulan Tiada Bintang.
1: Ini dangdut ya?
0: Ya, dangdut Minang itu.
1: Tiada bulan, tiada bintang, begitu?
0: Iya, tapi penyanyinya Asben.
1: Asben.
0: Ya.
1: Ada rekan Fahmi, sabar dulu ya, masih dicarikan ini. Asben.
0: Monitor, batak itu lah.
1: Tiada bulan, tiada bintang?
0: Iya.
1: Yang ada ini Atta Jobera, apalagi nih, Tiado Bulan, begitu?
0: Atau ini saja, Bang Yuda, dari Seti, judulnya itu Kurus Mananti.
1: Ini ada ini, judulnya ini, penyanyinya Asben, judulnya Tiado Bulan.
0: Nah, itu sudah nih, begitu.
1: Oke, baiklah kalau gitu, spesial lagunya buat siapa nih?

0: juga ya dengan kenangan kita Bang Jul yang sudah almarhum ya. Buat Mbak Uncen di Beton Barjas lalu, buat orang tua kita juga yang ada di Lorong Hoga Bang Andi, saya selalu berharap semoga dengan sesuai berumur panjang. Buat Bang Angku di Lowu-Lowu, buat Bunda Hani Bunda Tiara Mbak Alin di Kendari, buat Bungil di Siampu Barat, buat Galu di Mojokerto Jawa Timur, buat Sari di Banjarmasin, buat Mbak Indah di Sopeng, dan semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Yuda dan Bang Fahmi, silakan dilanjut. Salam program Dangdut. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Faiz, ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ya. Sudah ada lagu yang dipilih, ini lagu dari Asben dengan judul Tiada Bulan ya. Oke, kita break dulu ya rekan Fami, karena sudah ada dua lagu persembahan ini, lagu persembahan dari Bung Albert dan juga lagu persembahan dari Bung Faiz.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Aji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, ada dua lagu persembahan tadi ya yang sudah dihadirkan, persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bung Faiz ya. Ada lagu dari Asben ya, Tiada Bulan, dan juga lagu dari lagu Terimacan dengan judul Iwape ya, persembahan Bung Albert. Oke, kembali kami coba menyapa lagi ya untuk di sesi yang kedua. Sudah ada rekan Fami, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat siang menjelang sore nih ya, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali nih. Halo.
2: Halo.
1: Suaranya kecil ini. Ini kan siapa ini?
2: Dengan Barani Bahon.
1: Oke, dengan Barani. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sudah tahu kabar dari Bang Zul ini?
2: Kalau tahu kan Bang Andi lagi kirim dia punya ini terus. Pagi-paginya ada telepon di nomornya Bang Zul, istrinya angkat. Istrinya angkat. Terus saya tanya, "Ibu almarhum itu meninggal di mana? Di rumah atau?" Dia bilang katanya di rumah sakit. Terus katanya katanya jam berapa dia meninggal? Katanya jam 9.15 kemarin.
1: Bang. Oke, kita doakan saja begitu Bang Zul ya. Oke. Baik, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Kemarin request lagu Gubuk Bambu Trio Ambisi karena lagu itu kesukaan beliau.
1: Trio Ambisi Gubuk Bambu. Oke, spesial lagunya.
2: Oke, pertama-tama buat Bung Juda sama Bang Fahmi, selamat beraktivitas, semoga selalu sehat panjang umur.
1: Amin.
2: Sudah juga ada Bung Faiz, juga ada Alin, Bunda Tiara, Bunda Nini, Bunda Nini, juga ada Bung Juda.
1: Oke.

0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Rani di Ternate, sudah juga menyapa kita ya. Alhamdulillah ini sehat-sehat juga, dan pastinya sudah juga mendoakan Bung Zul ya. Oke, kembali kami coba menyapa juga di belakang Mbak Rani, ada siapa lagi di line telepon ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Ini dengan ini dengan siapa ini?
1: Halo, dengan Diraja Pantun PPP monitor lama panel pon baru.
0: Raja Pantun, siapa itu Raja Pantun itu?
1: Oke, Zahir di Panti Asuhan Muslimin.
0: Ya?
1: Pak Zahir, Bung Zahir di Panti Asuhan Muslimin bau-bau.
0: Bung Zahir, gitu ya?
1: Iya, sudah. Sebenarnya sering saya telpon, tapi kita baru ketemu ini.
0: Gitu.
1: Oke, sekarang saya kasih pantun dulu.
0: Apa pantunnya itu?
1: Jalan-jalan di Pekan Baru,
0: cakep.
1: Sampai di sana bulan puasa. Saya pun baru, Anda pun baru, baru sekarang baku dengar suara.
0: Jadi sama-sama baru ya. Begitu?
1: Iya, sama-sama baru.
0: Ini Bung Zahir ini?
1: Iya. Halo, yang penting saya sudah kenal kita semuanya di penyiar itu. Iya, karena saya sudah hafal suara-suaranya semua.
0: Ini Bung Zahir ini, kalau boleh tahu, ini kan baru gabung toh?
1: Sebenarnya sudah lama.
0: Sudah lama ya?
1: Hanya jarang-jarang muncul.
0: Jarang-jarang
1: ya,
0: muncul.
1: Ya, maklumlah. Kesibukan. Saya pernah membawakan ceramah Diano di sana di RR itu yang berjudul Bertamasa. Bertamasa di surga.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Saya penyuluh disabilitas, penyuluh agama Islam. Dia ditugaskan di Kecamatan Murhum.
0: Iya, Masya Allah ya.
1: Itu hari kayaknya kita pernah ketemu juga, saya pernah ke kantor.
0: Saya sudah agak lupa begitu.
1: Iya, malum lah kalau
0: iya.
1: Sudah tua
0: gitu. Apalagi sudah lama, kantornya di mana? Masih di atas dulu?
1: Oh iya, waktu saya ceramah itu masih di Palatiga.
0: Iya.
1: Tapi beberapa bulan yang lalu saya muncul lagi di RRI di sana Tangerang Pada.
0: Oh iya.
1: Langsung kebetulan pada waktu ada Pak Ijaz.
0: Baik.
1: Sudah langsung saya baku ganggu dengan dia.
0: Iya. Baik, Pak Sairin mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Saya mau ke lagunya Arafif yang berjudul Guna-Guna.
0: Guna-Guna ya?
1: Ya, Guna-Guna. Karena sekarang ini masuk banyak yang terkena Guna-Guna ini kayaknya.
0: Lagu dari Arafi Guna-Guna.
1: Iya, mudah-mudahan ini saya doakan ya.
0: Amin. Semoga saya kita terhindar lah pastinya ya.
1: Kemarin siapa ya? Yanti ya menyiar. Dia mati tertawa, muncul lagi kata dia selituin.
0: Iya.
1: Tadi malam itu ada kalau saya tidak tidur, saya mau rencana mau gabung dia bahasa Bolio.
0: Iya.
1: Karena saya alhamdulillah lancar bahasa Bolio. Kalau bahasa Bolio itu tanya kalau kembali Bolio, nggak tahu.
0: Oke, Mai mau lagunya ini.
1: Iya, lagunya buat Bang Zul, semoga cepat sehat.
0: Bang Zul kemudian, sudah pergi meninggalkan kita ini, Bang Zul.
1: Innalillahi ya Allah.
0: Kemarin.
1: Biasanya kasihan lucu sekali, beliau itu ya Allah.
0: Iya.
1: Baru saya tahu.
0: Iya, kemarin almarhum meninggal.
1: Saya gemetari. Karena itu sering saya monitor itu kan selama ini saya itu monitor terus.
0: Iya.
1: Tetapi jarang menelpon. Kenapa saya terpancing untuk menelpon? Karena itu Rizka selalu dia tantang kita untuk berpantun. Ayo saya gabung di situ.
0: Iya. Oke. Tapi lagunya ini lagu Guna-Guna yang ada ini Ratna Listy featuring Panglima Langit ini.
1: Oh, itulah gak.
0: Oke. Yang penting Guna-Guna ya.
1: Guna-Guna. Supaya kemudian buat Mbak Rani, Mbak Sari, Bung Setan, Mas Galung.
0: Mas Galung.
1: Semoga tidak jalan di Surabaya sana. Karena kenapa berseberangan lautan itu adalah ombaknya sangat keras ya.
0: Ya.
1: Semangat yang kuat, kemudian siapa lagi Ibu Nur tolong itu dibagi-bagi merasnya dengan Bung Penyiar. walaupun hanya di WA, kemudian Bunda Tiara, Bunda Hani, apalagi saya sudah lupa-lupa, Bung Anto, Bung Fai, dan semuanya saja. Saya pantun lagi. Moga-moga dalam terang, di dalam peti, bahwa berlayar di negeri orang. Berlayar di negeri orang. Sungguh senang orang berbudi, kemanapun orang pun senang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam produksi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Sahril ya, sudah meluangkan waktunya juga bersama kami dan pastinya sudah juga memilih lagu ya untuk kita di sesi yang kedua ini. Oke, lanjut kembali ya buat pendengar juga yang ingin gabung, bisa di line telepon kami di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Dan nantinya juga di tengah-tengah kebersamaan kita, nantinya kami juga akan berbincang bersama narasumber kita ya di acara Pro Dangdut ini. Ada salah satu penyanyi tanah air ya, penyanyi dangdut tanah air, yaitu Mas Gandhi S, yang akan juga mengisi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita untuk edisi hari ini, tepatnya tanggal 27 September 2026. Oke, kita coba menyapa lagi ya di line telepon ya. Oke, halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Adalah Kita, Bung Yuda.
0: Dangdut Adalah Kita, ini dengan Bung siapa dan di mana ini?
2: Andis,
0: dengan Bung Andis. Kabar sehat ya Bung Andis ya?
2: Ya.
0: Oke. Kita lagi berduka ini ya. Aduh. Ya. Lagi sedih juga saya ini sih.
2: Iya. Kalau berkelakar dengan Bung Jul itu.
0: Iya. Padahal kita juga ini sering tertawa bersama ini. Aduh. Kita doakan saja lah. Semoga saya amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Halo?
2: Iya.
0: Saya kira tidur kembali begitu ya.
2: Saya dari awal sampai akhir sudah
0: sebut. Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa nih menghibur kita ini?
2: Lesti mungkin, angin.
0: Lesti, angin ya. Oke, kenapa dengan lagu ini?
2: Ya bagus lah.
0: Bagus ya.
2: Air-airnya.
0: Oke, okay. Jangan sampai mau pantun juga nih, pantun tentang angin mau. Oke, baik, lagunya sudah standby nih, spesial lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya buat Bung Yuda dan pantunnya Bung Ben yang bertugas sudah selalu bagus.
0: Amin.
2: Semoga rezekinya di tambahkan.
0: Iya, amin.
2: Beri yang banyak.
0: Amin. Amin.
2: Kepada Bung Jo, saya ucapkan ya melalui Nederdion, lunasi zakatul maut, semua yang hidup akan dimatikan. Jadi ketika kita semua sayang dia, tetapi
0: iya.
2: Tuhan selalu menyayanginya. Semoga keluarganya dapat sabar ya, mohon.
0: Baik. Amin. Oke, ya. Baik.
2: Insyaallah kunjung di mudahkan apa namanya? Di lutan besar alamnya. Kemudian diserangi dan diperluas kuburnya.
0: Amin.
2: Terima kasih sudahnya.
0: Iya, amin.
2: Iya. Iya, lagunya buat tadi yang sudah masuk, Mbak Albar, Mbak Faiz, Mbak Rani, Mbak Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Farida barangkali tadi, tapi yang ada.
0: Oke. Okay.
2: Dan ya,
0: Bung
2: Vega mungkin dengan Roman, dengan Angko. Yang juga tadi dengan sedihnya memberikan doa buat Bung Jo. Ya, masuk Bung Chan, banyak yang rindukan. kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali juga ya buat Bung Andis ini sudah juga berpartisipasi bersama kami. Terima kasih juga doanya ya, sudah juga mendoakan fans RRI Bau-Bau yaitu Bung Zul ya. Baik, kita break dulu rekan Fami karena sudah ada dua lagu persembahan ya. Namun pendengar, kami harap di sore hari ini Anda juga masih tetap stay tune ya. Nantinya kami juga akan terhubung dengan narasumber kami yaitu salah satu penyanyi dangdut Indonesia ya. Ada Mas Gandhi S yang nantinya akan juga melengkapi kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

0: Ini adalah suasana di ruang makeup. Nih, Bang Bima lagi di
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke pendengar, terima kasih masih stay tune ya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada dua lagu persembahan tadi ya yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita. Lagu persembahan dari Bung Sahril dan juga persembahan dari Bung Andis ya, sudah juga menyempatkan waktunya dan sudah menghibur kita ya dengan dua lagu yang dipilih. Ada lagu dari Lesti Kejora dengan judul Angin dan juga lagu dari Ratna Listy ya, persembahan dari Bung Sahril tadi dengan judul Guna-Guna. Nah pendengar, seperti yang sudah sempat juga kami utarakan tadi ya, untuk melengkapi kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita juga sudah terhubung di ujung line telepon kita ya, atau line WhatsApp ini bersama Mas Gandhi S ya. Ini salah satu penyanyi lagu dangdut ibu kota ya, atau Indonesia pastinya. Oke, langsung saja kita coba menyapa untuk melengkapi kebersamaan kita di suasana sore hari ini. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gandhi.
2: Ya, halo, selamat sore.
1: Baik, kabar sehat Mas Gandhi ya?
2: Sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bang?
1: Baik, di bau-bau ini cerah ini.
2: Di bau-bau cerah ya. Kebetulan di sini, di mana ini, saya kan tinggal di daerah Sentul ya, dekat Bogor. Siuh sudah tiap hari hujan ya.
1: Oh, sudah mulai hujan.
2: Jadi sore-sore gini ya? Udah mendung-mendung.
1: Ya. Sementara di bau-bau ini, di Sulawesi Tenggara ini masih kering ini, Mas.
2: Aduh, ya. Kalau Bogor itu kan terkenal dengan ya, kota hujan. Makanya gitu. Dia lebih cepat hujannya, betul.
1: Ya, baik.
2: Jadi, dari udah dua minggu ini hujan setiap...
1: Baik, halo Mas Gandhi.
2: Iya, halo.
1: Baik, Mas Gandhi, ini untuk melengkapi kebersamaan kita ini, terutama juga pendengar ya, yang mungkin penasaran ini salah satu penyanyi ibu kota ini, Mas Gandhi S ini, mungkin boleh diperkenalkan sedikit ya, cerita tentang mungkin aktivitas ataupun juga kesibukan sekarang begitu.
2: Oh ya, boleh dong tentunya buat pendengar Pro 1 RRI Dangdut ya, Pro 1 Dangdut RRI Bau-Bau ya. Saya dengan Gandhi S, halo, saya dengan Gandhi S. Kebetulan saya sebenarnya datang dari seorang profesional di bidang perhotelan, tapi sudah dari tahun 2023 kebetulan saya merekam banyak single lagu-lagu pop dan juga 3 bulan ini ada keluar single saya Dangdut ya, pencipta senior, judulnya Ketuk Pintu, penciptanya adalah Bang Wahyu WHL. Nah kebetulan saya memang lagi promo-promo di beberapa radio-radio di seluruh Indonesia dan juga di ibu kota. Seperti itu, Bang.
1: Baik. Mas Gandhi ini memang dari dulu sudah hobi nyanyi begitu?
2: Betul, betul sekali. Saya hobinya memang bernyanyi selain bekerja, tapi suka bernyanyi. Kebetulan relate, berhubungan banget pekerjaan saya di hotel dengan saya bernyanyi. Makanya kadang-kadang suka menghibur tamu-tamu di hotel, nyanyi di lounge atau nyanyi di ballroom. Nah, suatu hari saya kerjasama dengan beberapa penyanyi, ternyata ada arranger musik yang tiba-tiba kok nawarin saya lagu gitu. Nah sebelumnya saya juga nggak usah deh, saya jadi GM aja gitu. Cuman arranger ini lumayan berusaha untuk pendekatannya ya, akhirnya saya mau mencoba. Kira-kira tahun 2023 awal ya saya mengeluarkan single bersama Rati Purwasi, penyanyi legend. Nah setelah itu saya aktif mengeluarkan single-single pop dan sampai akhirnya di dangdut juga.
1: Baik, Mas Gandhi, ini sebelumnya ini kalau boleh tahu apakah juga mungkin sudah pernah ikut-ikut mungkin ajang pencarian bakat begitu?
2: Kalau pencarian bakat karena memang masih saya sibuk ya.
1: Waktu remaja begitu dulu.
2: Oh, nah kalau remaja itu dulu saya memang sudah mindsetnya bang mau bekerja ya, jadi saya sibuk bekerja, jadi saya nggak pernah benar-benar ikutan apa namanya ajang-ajang perlombaan di musik gitu. Cuma memang saya sangat suka dan hobi di musik gitu.
1: Baik, terkait ini mengenai lagu dari Mas Gandhi S ini ya, terkait singlenya ini, judulnya apa saja begitu itu?
2: Ya, kalau yang dangdut itu yang sebelumnya saya keluar single Mengharap Mimpi ya, penciptanya juga cukup senior, dangdutnya agak-agak slow, cuman kalau buat bergoyang jari-jarinya juga enak ya. Nah, kalau

0: seseorang yang dulu disia-siakan, tapi kok setelah 3 tahun dicari-cari lagi gitu kan. Ya akhirnya gak bisa lah, kita harus move on hidupnya gitu.
1: Kalau ketuk pintu sama juga begitu ya?
0: Iya, kalau ketuk pintu sama, betul, hampir mirip. Saya juga nggak sadar juga tiba-tiba di lagunya kayak berhubungan gitu loh, kayak relate gitu.
1: Berarti dari single, 3 single ya kalau nggak salah tadi Mas Gandhi ya?
0: Kalau single dan dua single.
1: Memang tidak ada lagi keinginan ini untuk buat single ketiga ini yang happy begitu.
0: Pengen coba, karena itu tadi kebetulan ini lagunya juga masih baru ya, baru 2 bulanan, jadi saya pikir biar lagu ini lebih banyak dikenal dulu, dan kebetulan saya juga masih agak sibuk untuk masuk dapur rekamannya lagi, jadi saya masih mengatur waktu untuk lagu ini sudah ada beberapa lagu-lagu baru ya, saya lagi atur waktunya untuk mengeluarkan single kembali.
1: Baik-baik, okay. Memang mungkin suatu saat di single ketiganya ini Mas Gani ini mungkin bagusnya ini kalau featuring begitu ya. Kira-kira ini kalau Mas Gani, menurut Mas Gandhi ini cocoknya featuring sama siapa begitu? Kalau artis dangdut gitu.
0: Iya, artis dangdut ya. Aduh, dengan siapa ya yang lebih ceria ya? Mungkin kalau Ayu Ting Ting ya, mudah-mudahan satu hari nanti ya ada kesempatan. Tapi ada beberapa teman-teman dangdut saya juga yang sering, kayak Mbak Anisa Bahar, itu juga aduh keren banget ya kalau jadi dangdut suaranya gitu. Banyak sih, karena saya pikir lagu dangdut itu susah dinyanyikannya, jadi angkat topi ya buat penyanyi-penyanyi dangdut Indonesia.
1: Jadi memang lagu dangdut itu cengkokannya juga memang agak-agak sulit begitu ya. Jadi kalau penyanyi
0: dangdut
1: mau tidak mau, kalau kualitas suaranya jangan juga disepelekan begitu. Kalau menurut Mas Gandhi ini, perkembangan dangdut saat ini terutama melihat ya, melihat perubahan musik dangdut dari dulu hingga sekarang ini seperti apa Mas Gandhi ini?
0: Aduh, luar biasa ya, dangdut by the time ya, dengan waktu yang berjalan. Dan tadinya dangdut tuh hanya cukup kecil gitu, tapi lama-lama menjadi sebuah musik Indonesia ya, ciri khas Indonesia juga salah satunya. Dan makin banyak digemari mulai dari kalangan anak-anak muda sampai dengan usia dewasa ya gitu. Jadi karena dangdut itu masuk di berbagai macam kalangan, jadi dangdut sudah bukan lagi sesuatu yang sangat oh kurang bagus, oh norak, oh enggak. Dangdut itu sangat menghibur, dan itu merupakan music of my country gitu.
1: Iya, di mancanegara saja orang-orang barat ke orang luar negeri ini banyak yang nyanyikan lagu dangdut juga.
0: Betul, makanya saya ketika ditantang sama pencipta lagunya untuk membawakan lagu dangdut, saya langsung terima, karena kebetulan kalau lagi off air banyak juga yang minta lagu dangdut. Nah, jadi alangkah enaknya kalau saya juga punya lagu dangdut sendiri gitu. Makanya kemarin kebetulan di guidance langsung pada saat rekaman sama penciptanya.
1: Baik, kami kasih challenge ini Mas Gandhi nih, mungkin bisa dinyanyikan salah satu lagunya begitu, biar pendengar ini daripada penasaran ya, mending langsung kita dengarkan ini dari Mas Gandhi langsung live begitu di RR Bobo.
0: Gitu ya. Oke, kebetulan saya di mobil, nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan tetap masih bisa menghibur untuk pencipta atau pendengar Pro 1 Dangdut Bau-Bau. Tengah malam ketuk pintu, ternyata ada tamu. Rupanya tamu itu dia mantan pacarku. Kira-kira begitu sedikit.
1: Baik, bahaya kalau tengah malam ketuk pintu ya. Syukur-syukur kalau mantan begitu, kalau perampok bahaya begitu ya.
0: Ya mudah-mudahan kan baru-baru ketuk pintu, nanti pada tahu pendengar pada ketuk hatinya kan.
1: Baik, Mas Gandhi ini kalau boleh tahu juga, karena di daerah kita ini atau di Bau-Bau ini memang identik juga dengan lagu-lagu daerah ya. Apakah juga mungkin Mas Gandhi nanti ini mungkin single-single berikutnya juga ingin membuat lagu-lagu dangdut daerah begitu?
0: Kebetulan pernah saya berduet dengan penyanyi sangat senior, legend, dengan Mbak Andi Carrera. Ya iramanya agak dangdut, tapi kebetulan lagunya lagu Jawa gitu.
1: Tapi
0: judulnya Sikotik Viral.
1: Baik, apalagi apa itu? Kalau lagu-lagu di Jawa juga banyak lagu-lagu daerah yang viral juga begitu.

0: gitu ya.
1: Iya, kalau kan betul aja kalau saya kan sedang bernyanyi, kadang-kadang di request lagu Manado, lagu Batak, lagu Ambon, lagu apa aja, saya harus punya, harus tahu beberapa lagu-lagu dari setiap daerah di Indonesia ya? Gitu. Iya.
0: Ya. Itulah tantangannya mungkin salah satu penyanyi ibu kota begitu, mau tidak mau harus tahu lagu-lagu Nusantara atau lagu daerah.
1: Iya, gitu ya. betul sekali, betul. Karena kadang-kadang mereka request, tolong dong Koko Gandhi nyanyiin lagu Manado, kata gitu kan. Ya udah, kebetulan memang banyak Manadonya lah gitu ya, saya nyanyi, jadi saya nyanyi lagu Manado. Adalah beberapa yang bisa saya nyanyikan. Baik. Gitu. Nanti kadang-kadang di beberapa tempat suka ada aja yang memang apa namanya suka request lagu daerah.
0: Nanti kalau Mas Gandhi datang ini mau tidak mau harus belajar lagu daerah bahasa Bau-Bau ya, itu mungkin Tanah Wongio gitu ya.
1: Bau-Bau itu banyak banget kan penyanyi bagus loh dari ajang-ajang itu di TV ya.
0: Vildan tuh dari Bau-Bau itu.
1: Dari Vildan dari Bau-Bau ya. Dan aduh suaranya luar biasa itu Vildannya.
0: Saya yang latih tuh Mas Gandhi itu.
1: Alhamdulillah. Kalau gitu saya mau latihannya, datangnya ke sana ke Bau-Bau langsung ya.
0: Ampun saya ya. Baik Mas Gandhi, ini sebelum kita akhiri ini mungkin ada pesan-pesan dulu ini untuk anak-anak muda ya yang ingin mengikuti mungkin jejak menjadi penyanyi dangdut begitu.
1: Boleh. Ya, untuk pendengar setiap Pro 1 Dangdut, khususnya untuk anak-anak muda yang ingin berkarir atau menjadi seorang penyanyi, ya yakinlah bahwa kalian bisa dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut untuk selalu mencoba. Kegagalan demi kegagalan itu menjadikan kita sebuah pengalaman untuk meraih kesuksesan. Karena kegagalan sebenarnya adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu JGDS, ada Mengharap Mimpi dan Tutup Pintu.
0: Baik, oke. Setidaknya ini terima kasih Mas Gandhi ini karena sudah juga meluangkan waktunya bersama kami. Dan kita harap semoga saja lagu-lagunya juga ini bisa dikatakan mudah-mudahan meledak begitu atau viral begitu ya. Terutama ini Ketuk Pintu tengah malam ini ya.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih Mas Gandhi sudah meluangkan waktunya bersama kami ya. Sehat selalu dan semakin sukses
1: terima
0: ini.
1: Terima kasih. Amin, terima kasih selalu untuk Pro 1 Bau-Bau. Bye.
0: Baik, terima kasih Mas Gandhi ini. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Gandhi S. Ini sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ya. Salah satu penyanyi dangdut ibu kota ya. Ada dua single atau lagu yang sudah diciptakan ya atau dibawakan oleh Mas Gandhi S ini. Yang pertama yaitu Ketuk Pintu dan juga mengharap mimpi ya, dan juga Ketuk Pintu. Nah, pendengar, terkait lagu dari Mas Gandhi ini, daripada kita penasaran, langsung saja kita coba dengarkan ya di sore hari ini, dan semoga saja bisa juga menghibur pendengar yang saat ini juga monitor kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita sudah masuk di sesi yang terakhir ya. Sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu persembahan dari Mas Gandhi S ya, Ketuk Pintu, dan juga Mengharap Mimpi yang sudah juga kami hadirkan untuk edisi sore ini ya, tepatnya tanggal 27 September 2026. Oke, kita coba menyapa ya di line WhatsApp ataupun juga di line telepon kita ini. Jadi buat pendengar yang ingin gabung langsung saja ke 0402-2823-994 ya. Oke sudah ada ya, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ini dengan siapa dan di mana ini?
1: Dengan Ibu Nia di
0: Bone. Dengan Ibu Niar di Bone Bone. Ibu Nia. Sehat ya Bu Nia ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, jadi lagi apa ini? Santai-santai saja Bu Nia.
1: Lagi santai-santai mendengarkan ternyata RRI kasihan lagi berduka.
0: Iya, kami lagi berduka iya. Ini salah satu fans RRI Wawau, Bung Zul ini sudah pergi meninggalkan kita begitu.
1: Iya.
0: Oke. Kita doakan saja.
1: Iya.
0: Semoga saja amal ibadah begitu ya.
1: Amin.
0: Oke, baik kalau begitu mau pilih lagu dari siapa Bu Nia ini?
1: Nona dari Buton.
0: Nona dari Buton. Yang nyanyi siapa itu Nona dari Buton?
1: Ode Alia. Ode Alia.
0: Ode Alia?
1: Iya.
0: Judulnya Nona dari Buton.
1: Buton. Ya.
0: Coba nyanyikan Bu Nia.
1: Tidak tahu.
0: Coba dinyanyikan sedikit begitu. Kami ini sudah siap sedikit. Joget ini.
1: Ya itu makanya ini kan lagu penutup, jadi kita cari memang lagu yang anu tuh.
0: Lagu penutup dari mana? Kami masih lanjut sampai jam 6 sore ini.
1: Sampai jam 4.
0: Oke, langsung saja spesial lagunya buat siapa ini Bu Nia?
1: Ya, spesial kepada anakku tersayang di Kendari.
0: Anaknya di Kendari?
1: Istri Yunita. Iya. Kebetulan dia
0: lagi
1: sibuk menyusun dia punya proposal. Semoga semangat, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Cepat selesai.
0: Iya, terkadang itu doa ibu itu langsung tembus itu.
1: Iya, amin.
0: Tembus kemana dulu gitu ya. Oke, ada siapa lagi?
1: Iya, jadi siapa-siapa semua pendengar setia saja. Bau-bau.
0: Oke. Baik,
1: iya.
0: Itu saja ya.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat Bu Nia sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ya. Ada lagu yang di request ya, lagu dari Nona Buton yang nantinya akan juga menutup ya kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ini. Oke, satu penelpon lagi ya rekan Fami. Langsung saja kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bung Sem masih tidur kayaknya ini ya. Dia libur ini.
2: Oke. Mungkin waktu sudah mau selesai ini.
0: Oke, ini sudah sesi terakhir ini Bung Angko ini. Ini Bung Angko ya, kemana betul. Saja begitu.
2: Iya, iya. Lagunya Lesti sudah kah?
0: Lagu Lesti yang mana itu? Halo.
2: Ada yang punya?
0: Ada yang punya?
2: Ya.
0: Oke. Baik, kalau begitu kami hadirkan Ada Yang Punya yang nantinya akan menutup kebersamaan kita. Monggo spesial.
2: Baru penutup ini kata Bu Nia tadi.
0: Oke, langsung saja nih. Ada yang punyanya buat siapa ini? Halo, Bung Angko.
2: Halo.
0: Iya, langsung saja spesialnya ini lagunya buat siapa ini?
2: Spesial buat Bung Zuda bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas.
0: amin amin.
2: Dan semua penggemar bau-bau di mana saja berada.
0: Oke.
2: Okay, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut ya. Oke, termasuk kembali buat Bung Angko sudah juga meluangkan waktunya bersama kami ya. Nampaknya menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita juga di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Oke pendengar, namun kami harap Anda juga tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Di sore hari ini kami juga masih hadir dengan beragam program acara dan juga beberapa informasi yang nantinya kembali kami update-kan ke ruang dengar Anda. Oke, kita akhiri rekan Fami ya. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Hai Sobat RRI, apapun aktivitas kamu, dimanapun kamu berada, RRI selalu menemani. Sekarang, kamu bisa dengarkan RRI lewat smartphone loh, melalui aplikasi RRI Digital. Dan gak perlu takut ketinggalan informasi atau terpapar konten hoax, karena kamu bisa dapatkan info terbaru di aplikasi RRI News. Unduh RRI Digital dan RRI News sekarang juga di App Store dan Play Store. Gratis!

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami, RRI Bau-Bau.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Jumpa lagi dalam himpunan sepekan Gema Saripati Maju Korwil 4 edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Kita awali informasi yang pertama. Pendengar, 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Idam melaporkan.
2: Terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah.
3: Musim kemarau yang melanda di sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan sejumlah area persawahan mengalami kekeringan dan mengakibatkan tanaman padi mengalami gagal panen atau puso, salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kolaka Timur, Inyoman Abdi, menjelaskan berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan Koltim, sebanyak 1.886 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan gagal panen. Area persawahan yang mengalami kekeringan tersebut terjadi di 8 kecamatan, diantaranya Kecamatan Labandia, Dangia, Ladongi, dan Tinondo. Menurut Inyoman Abdi, guna mengantisipasi kekeringan di area persawahan yang masih bisa dipertahankan, para petani melakukan penyerutan air dengan menggunakan alkon agar sawah-sawah yang terancam kekeringan dapat kembali bisa berproduksi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur telah menginstruksikan agar setiap kepala desa mengalokasikan anggaran dari dana desa untuk pengadaan alkon dengan tujuan membantu para petani yang mungkin belum memiliki alkon.
2: Kalau terkait dengan suasana kekeringan, sebenarnya kan penyebabnya adalah musim kering tahun ini yang begitu cukup panjang, dan di Kolaka Timur itu terdampak hampir di 8 kecamatan mengalami kekeringan, khususnya tanaman padi sawah. Dan sudah terhitung oleh teman-teman di Stanak Kolaka Timur itu kurang lebih 1.886 hektar yang terdampak kekeringan. Itu terjadi di kurang lebih 8 kecamatan. Yang dirasakan masyarakat tentu memang dampaknya luar biasa. Di titik kurang lebih Atolano Aire, Kecamatan Labandia itu bahkan sudah ibarat rumput yang habis disemprot. Jadi padinya sudah menguning seperti itu.
3: Lebih lanjut, Inyoman Abdi menjelaskan terkait kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kecamatan Lelai mengakibatkan sejumlah warga mengalami gangguan pernapasan, dan untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur melalui Dinas Kesehatan setempat telah bersiaga di Puskesmas Lalolae untuk memberikan pengobatan berupa pemberian vitamin bagi warga, begitu halnya dengan petugas-petugas pemadam api di lahan gambut yang terbakar. Inyoman Abdi juga mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka Timur hendaknya dapat berhati-hati di suasana musim kekeringan saat ini dengan tidak melakukan pembakaran lahan dan tidak membuang bahan-bahan yang dapat memicu terjadinya kebakaran seperti puntung rokok dan lain-lainnya.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli. Angka stunting di Kabupaten Buol menempati peringkat pertama di Sulawesi Tengah. Salah satunya dipengaruhi rendahnya kunjungan ke posyandu. Selengkapnya laporan reporter RRI Toli-Toli, Sardono.
4: Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto mengajak ibu hamil serta para orang tua yang memiliki bayi dan balita di Kabupaten Buol untuk rutin membawa anaknya ke posyandu. Ajakan ini disampaikan sebagai salah satu upaya mencegah dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buol. Wakil Bupati menyebut saat ini Kabupaten Buol memiliki angka prevalensi stunting sebesar 36,9% dan menempati angka tertinggi di Sulawesi Tengah. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian adalah masih rendahnya kunjungan ibu hamil, bayi, dan balita ke posyandu. Posyandu dinilai menjadi gerbang awal untuk mendeteksi gangguan pertumbuhan anak melalui penimbangan dan pengukuran secara rutin setiap bulannya. Petugas dapat memantau perkembangan berat badan dan pertumbuhan anak. Jika ditemukan indikasi gangguan pertumbuhan, langkah pencegahan dapat segera dilakukan, termasuk melalui pemenuhan asupan gizi, salah satunya melalui program gerakan genting atau orang tua asuh cegah stunting, sehingga kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi dan risiko stunting dapat ditekan.
5: Kepada kita semua, barangkali stakeholder yang ada kaitan langsung dengan kegiatan ini, agar memacu terus kader-kader yang ada di tingkat posyandu, agar kunjungan posyandu di semua desa, kelurahan semakin meningkat. Karena penilaian tentang status stunting di setiap daerah sangat berkorelasi dengan kunjungan dari ibu-ibu kita ke posyandu. Nah, di Kabupaten Pulau ini masih perlu kita tingkatkan kunjungan ibu-ibu ke posyandu.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Dr. Arianto Panambang, mengatakan angka kunjungan posyandu di Kabupaten Buol saat ini baru mencapai 66,4%, artinya dari 100 bayi, baru sekitar 66 bayi yang rutin dibawa ke posyandu. Menurut Arianto, bayi yang tidak pernah dibawa ke posyandu menjadi salah satu perhatian karena kelompok tersebut dapat menjadi sasaran survei penanganan stunting dari pemerintah pusat.
6: Dengan angka segini, kita termasuk angka kunjungan yang terendah se-Sulawesi Tengah. Jadi, kalau ada 100 bayi yang datang di posyandu, hanya 66 dan celaka 12-nya. Ketika survei SSKI turun, namanya muncul keluar untuk kita survei, 90% bayi itu tidak pernah datang di posyandu. Maksudnya kenapa? Bayi itu kita tidak tahu statusnya. Sejak lahir tidak pernah ke posyandu. Apa akibatnya? Akan mengalami masalah dengan gizinya. Gampang rentan mendapatkan infeksi menular. Dan pasti pola asuhnya bermasalah. Karena setelah kita survei, rata-rata dirawat bukan sama ibunya. Tinggal sama mamanya ibunya.
4: Arianto Panambang menambahkan, berdasarkan data kunjungan ke posyandu di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, hingga bulan September 2026, baru 2 kecamatan yang mencatatkan kunjungan di atas 90%, yakni Kecamatan Biau dan Kecamatan Lakea. Sementara itu, kunjungan di sejumlah kecamatan lainnya masih berada di bawah angka 90%, sedangkan angka kunjungan terendah terdapat di Kecamatan Jatimulyo, 45,7%, atau dari 687 bayi yang terdapat di kecamatan tersebut, baru 311 bayi yang rutin dibawa ke posyandu.
0: Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Mamuju. Pangdam 23 Palakawira, Mejen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Laporan selengkapnya Muhammad Rusdiansyah dari RRI Mamuju.
7: Panglima Kodam 21 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
8: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
7: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Dari Mamuju, kita menuju ke RRI Palu. PT PLN terus melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk bantuan pembangkit listrik dari pihak swasta. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik bergilir di Kota Palu dan sekitarnya. Selengkapnya, reporter RRI Palu, Susanti Akataba, menurunkan laporannya.
9: Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial serta Lingkungan TCSL PLN Unit Induk Distribusi Sulutengo Noven and Korompit mengatakan, pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya dilakukan karena pasokan dan penyaluran listrik dalam sistem Sulawesi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini berkaitan dengan pemeliharaan pembangkit dan jaringan di wilayah selatan yang berdampak pada sistem kelistrikan Sulawesi. Menurutnya, PLN saat ini terus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Salah satunya melalui dukungan pembangkit dari pihak swasta yang diharapkan dapat menambah pasokan dan memperkuat sistem kelistrikan. Upaya lainnya dilakukan melalui pengaturan beban dan optimalisasi pembangkit yang tersedia. Langkah ini dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap stabil sekaligus mencegah gangguan yang lebih luas. Menurut Nopen, PLN menargetkan pengaturan beban dapat dikurangi secara bertahap pada Oktober seiring membaiknya pasokan listrik.
10: Ada beberapa upaya kami untuk supaya ini dipercepat. Misalnya ada beberapa pembangkit kami yang di sistem itu berharap di bulan September ini sudah masuk sistem pembangkit-pembangkit swasta kami, termasuk IPP kami maksudnya. Sehingga dia masuk sistem ya di September ini, sehingga berharap bisa mengurangi terjadinya pemadaman.
9: PLN memastikan berbagai langkah terus dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan tambahan pasokan dari pembangkit swasta dan optimalisasi sistem. PLN berharap pemadaman di wilayah Kota Palu dan sekitarnya semakin berkurang pada Oktober dan kondisi kelistrikan dapat kembali normal pada November mendatang. Susanti Akataba melaporkan.
0: Saudara pendengar, dari RRI Palu kita menuju ke RRI Ampana. Pelanggan PDAM Ampana keluhkan layanan air bersih kurang maksimal. Selengkapnya laporan reporter RRI Ampana Ibnu Abbas.
11: Pelanggan perusahaan daerah air minum PDAM Ampana kembali mengeluhkan distribusi air bersih dari PDAM yang tidak lagi mengalir. Akibatnya aktivitas sehari-hari warga juga ikut terganggu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan mandi, mencuci, dan memasak. Sudin, salah seorang warga Ampana, berharap pihak PDAM Ampana segera menyikapi keluhan ini dengan melakukan perbaikan pada aliran air bersih yang mungkin mengalami kerusakan.
12: Air tidak mengalir ini, orang mau mandi, mau bamasa, cuci baju, tidak ada air ini. Mohon PDAM, tolong cepat bertindak. Kalau ada perbaikan pipa, kita bisa maklumi.
11: PDAM Ampana adalah satu-satunya tumpuan pelanggan dalam memenuhi kebutuhan air bersih, khususnya untuk masyarakat areal kota Ampana. Sudin berharap pihak PDAM segera melakukan perbaikan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Sub Bagian Transmisi Distribusi Trandis PDAM Ampana Tojo Una-Una Mansur menjelaskan saat ini teknisi lapangan sudah melakukan perbaikan pada jalur-jalur yang mengalami kerusakan.
13: Kepada seluruh masyarakat khususnya pelanggan PDAM, ya bersabarlah dulu ya kan, kami juga dari pihak PDAM tetap berusaha semaksimal mungkin.
11: Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang vital bagi kehidupan sehari-hari masyarakat, PDAM Ampana pun berupaya mencari solusi agar masalah air bersih tetap normal diterima pelanggan, tutup Mansur. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Masih bersama dalam sajian berita Gemas Himpunan Gemas Saripati Maju. Pendengar, selanjutnya kita kembali hadirkan informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari telah menggelar gerakan pangan murah sebanyak 110 kali sejak Januari sampai September guna membantu masyarakat mendapatkan beras di bawah harga pasaran. Selengkapnya, reporter RRI Kendari Laras Ayuning Tias melaporkan.
14: Pemerintah Kota Kendari terus berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan dan membantu perekonomian warga melalui program Gerakan Pangan Murah atau GPM. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengatakan, sejak Januari hingga September 2026, kegiatan pangan murah tersebut telah terlaksana lebih dari 100 kali di wilayah Kota Kendari. Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tidak hanya menggelar pasar murah di titik-titik tertentu, tetapi juga menerapkan sistem jemput bola secara mandiri dengan turun langsung ke tingkat kelurahan.
15: dari Januari sampai di September ini, ya memang kita bahkan di seluruh kabupaten kota yang sudah Kota Kendari yang indeks melakukan gerakan pangan murah, baik ada IPER maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat, karena beras, khususnya beras SPHP ini, yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya beras.
14: Melalui program Gerakan Pangan Murah, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memangkas rantai distribusi agar harga komoditas pangan tetap berada di bawah harga pasaran. Selisih harga tersebut memberikan dampak positif nyata bagi masyarakat penerima manfaat. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Abdul Rauf, memastikan kegiatan serupa akan terus berlanjut guna memperkuat ketahanan pangan warga setempat. Pengawasan distribusi pasokan juga ditingkatkan agar penjualan pangan murah tepat sasaran.
0: Selanjutnya dari RRI Bone, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau proyek hilirisasi ayam terintegrasi di Bone. Laporan selengkapnya Suryani Arifin langsung dari RRI Bone.
16: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau langsung lokasi proyek strategis hilirisasi ayam terintegrasi atau HAT di Desa Bakunge, Kecamatan Pondre, Kabupaten Bone, Jumat pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Pertanian didampingi Bupati Bone Andi Asman Sulaiman serta jajaran BUMN Pangan seperti PTPN Holding dan ID Food. Proyek ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk membangun ekosistem peternakan unggas modern dari hulu hingga hilir. Menteri Pertanian menegaskan, pembangunan pabrik pakan dan fasilitas penetasan ayam atau DOC ditargetkan rampung tahun depan.
17: 5 pabrik pakan DOC dan seterusnya itu selesai tahun depan. Diresmikan tahun depan. 5 ini insya Allah kita resmikan tahun depan. Anggarannya sudah turun. Beliau sudah tanda tangan 2,2 triliun. Nah, untuk 5 dan total anggaran dipersiapkan oleh pemerintah, karena bukan ini saja, itu 17 triliun.
16: Kawasan tersebut diterangkan akan menjadi pusat industri peternakan terpadu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mengoptimalkan potensi peternakan di Indonesia Timur. Berdasarkan master site, pengembangan kawasan terdiri dari kandang parent stock boiler, unit penetasan, pabrik pakan, serta fasilitas final stock pullet.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Polda Sulawesi Selatan memproses hukum kasus tambang emas ilegal. Selengkapnya rekan Syarifuddin dari RRI Makassar menurunkan laporannya.
18: Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Luwu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Sus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Johan Daniel Harjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
19: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini, kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
18: Kapolda Irjen Pol Johan Daniel Harjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Palu mencatat hampir seluruh SPPG Kota Palu telah mengantongi sertifikat line higienis sanitasi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
20: Sebanyak 36 dari 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang telah beroperasi di Kota Palu telah mengantongi Sertifikat Layak Higienis Sanitasi atau SLHS. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Palu Yabidi mengatakan, penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan tersebut diverifikasi melalui koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kesehatan Kota Palu, yang menjelaskan dalam penerbitan SLHS, pengelola SPPG sebelumnya harus melengkapi berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi oleh Dinas Kesehatan melalui pemeriksaan lapangan. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, hasil laboratorium kesehatan, hasil inspeksi kesehatan lingkungan, serta dokumen yang menunjukkan telah terdaftar pada Badan Gizi Nasional.
21: Sejak dimulainya program nasional makan gratis ya, MBG sekolah, sampai dengan hari ini itu sudah sekitar 36 SPPG MBG yang kita sudah keluarkan sertifikat layak higienis sanitasinya, dan itu tersebar di hampir semua di wilayah kecamatan di Kota Palu. Yang jelas untuk kami pada saat permohonan untuk dikeluarkan izin MBG-nya keluar, kami proses. Ya kan, adapun kalau kegiatan di lapangan yang mengetahui secara teknisnya adalah dinas teknisnya, dalam hal ini adalah dinas kesehatan.
20: Yabidi menegaskan, kepemilikan SLHS tidak bersifat permanen tanpa pengawasan. Dinas teknis tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan secara berkala, guna memastikan standar higiene dan sanitasi tetap diterapkan oleh pengelola SPPG. Menurutnya SLHS memiliki masa berlaku tertentu, sehingga perlu diperbarui sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pengawasan rutin tetap diperlukan untuk memastikan pelayanan pemenuhan gizi kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan pangan. Pengawasan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan program MBG. Seluruh SPPG diharapkan dapat terus memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Bau-Bau. Pemerintah mulai mematangkan persiapan peringatan HUT Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus hari jadi Bau-Bau ke-485. Rangkaiannya akan dimeriahkan ritual adat Expo UMKM hingga pakan dekandea bersama anak yatim piatu. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
22: Dan itu sepenuhnya akan digunakan oleh para pelaku UMKM dan itu gratis.
23: Peringatan Hari Ulang Tahun Bau-Bau ke-25 sebagai daerah otonom sekaligus Hari Jadi Bau-Bau ke-485 yang jatuh pada 17 Oktober 2026 bakal diisi beragam kegiatan mulai dari ritual adat, Expo UMKM, Karnaval Budaya hingga Pekan Dekandea. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan lebih awal sebagai upaya mengevaluasi dan meminimalkan kekurangan dalam pelaksanaan tahun sebelumnya. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sedang Pemda Kota Bau-Bau Laode Aswat mengatakan persiapan sejak awal juga dilakukan agar perayaan tidak hanya menjadi agenda pemerintah tetapi dapat melibatkan dan dirasakan masyarakat. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Bau-Bau Expo yang dijadwalkan berlangsung

0: Karnaval Budaya yang tahun ini direncanakan berlangsung pada malam hari. Rute karnaval dimulai dari Kota Mara menuju Pantai Kamali. Sejumlah ritual adat juga menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan. Di antaranya Tuturangiana Batu Poaro, Tuturangiana Uwe Kanakea, dan Tuturangiana Batu Ampone. Sementara Pekandekandea juga menjadi salah satu agenda dalam perayaan yang digelar di pelataran kantor Wali Kota Bau-Bau usai upacara.
1: Kita memilih malam hari ini yang pertama dan mudah-mudahan sukses, karena beberapa juga di daerah kita hadir karnaval budaya terhadap malam hari itu juga aman, tidak panas cuacanya. Di samping itu tentu ada kandekandea yang geser upacara, kita bergeser untuk kandekandea bersama anak yatim piatu.
0: Laude Aswad menyebut seluruh rangkaian kegiatan tahun ini mengusung tema Bau-Bau Bangkit, Berbudaya, dan Sejahtera. Pemerintah mengajak masyarakat ikut memeriahkan kegiatan sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan kota selama seluruh rangkaian perayaan berlangsung. Sebab Bau-Bau adalah rumah bagi semua, sehingga kenyamanan, stabilitas, dan ketentraman menjadi tanggung jawab bersama. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar, demikian himpunan Gema Saripati Maju pekan ini edisi siar Minggu 27 September 2026 langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Sofi Murniati. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.
1: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RRI Baubau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
1: Ditau Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius Ki Man, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi Mi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendirilah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
1: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang benar.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf, gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Selamat malam pendengar ya. Kembali bersama kami tentunya dalam Musim Informasi. Semoga lagu yang telah kami hadirkan untuk Anda bisa menambah semangat dan membuat suasana malam Anda semakin menyenangkan. Malam ini menjadi waktu yang pas untuk beristirahat sejenak ya, setelah menjalani berbagai aktivitas sejak pagi. Ada yang menghabiskan waktu bersama keluarga, ada yang menikmati secangkir kopi, mungkin ada juga yang masih dalam perjalanan pulang. Apapun aktivitas Anda malam ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga tetap jaga keselamatan juga dong ya dalam berkendara. Tetap fokus tentunya di jalannya. Dan jangan menggunakan telepon genggam saat Anda mengemudi. Malam Senin ya, waduh, besok kita sudah Senin aja nih ya. Soal akhir pekan, tentu kita punya kebiasaan khusus ya. Setiap minggu malam ada yang menyiapkan perlengkapan kerja untuk besok, menyusun jadwal kegiatan, atau sekedar menonton acara favorit sambil menikmati secangkir kopi. Kalau Anda, rasanya menyenangkan kalau minggu malam ini bisa dimanfaatkan sedikit bersantai sekaligus mempersiapkan diri menyambut hari baru besok Senin. Jadi kalau Anda juga punya cerita menarik ya, nanti boleh berbagi kepada kami ya di ruang rindu ya. Kita cerita-cerita sedikit untuk hari ini. Oke, baiklah. Jalan tanda waktu pukul 8 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.

0: Ganti pakaiannya, jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
1: Kita nggak balas gigit nyamuknya, Ma.
2: Oke, baik pendengar, kita ke Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian.
2: Digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah.
0: Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat untuk mencegah karhutla. Pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 27 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menawarkan lahan kepada masyarakat agar tidak membakar lahan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memikirkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar lahan gambut. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak mungkin mencelakakan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan solusi dengan menawarkan lahan sehingga masyarakat tidak sembarangan membakar lahan gambut. Persoalan utama dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera dan Kalimantan yaitu terbakarnya lahan gambut. Jika gambut terbakar maka akan sulit untuk memadamkannya. Indonesia memiliki luasan lahan gambut mencapai 33 juta hektar. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria menerangkan pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di lahan gambut. Ada 41 juta jiwa masyarakat yang berada di sekitar lahan gambut. Kedepan keberadaan lahan gambut harus bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Misalnya tanaman sagu dapat ditanam di lahan gambut untuk jangka panjang. Begitu pula dengan komoditas kopi dan hortikultura.
4: Ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih 8 tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultur yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek. Jadi mata pencaharian dari masyarakat di sekitar hutan menjadi concern dari Bapak Presiden.
3: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi bencana seperti menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Nusantara untuk Indonesia.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mendorong digitalisasi di pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan publik, mendorong investasi, dan mengangkat perekonomian daerah. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik.
5: Pemerintah akan terus memperluas digitalisasi di daerah, baik digitalisasi keuangan maupun ekonomi. Meskipun implementasinya hingga 2026 sudah mencapai 94,9%, artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mengangkat perekonomian di daerah.
2: Nah, tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga bisa memonetisasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
5: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau Low Earth Orbit Satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 Pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
6: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, IKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah, ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target sampai dengan akhir tahun ini, lebih kurang 200-an daerah, kabupaten, kota, yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
5: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
8: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
7: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
8: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
9: Segala bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
8: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
10: Kenapa? Lahan tebu milik warga.
11: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
12: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sudah hampir lebih 30-an kejadian gitu ya. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
11: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjasem, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
13: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
11: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolong menyampaikan laporannya.
14: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak.
15: Sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Wellman mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika nicknya telah digunakan untuk aktivitas judi.
14: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di DTSN ada 643 yang terdeteksi judol. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judol. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSN ini, sistem ini juga, SIGSENC memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
15: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Eli Joina Bao mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan nik kepada siapapun karena nik tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya, namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik NIK tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
16: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk DTS ini adalah keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga itu. Hmm. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk NIK anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Okay. Takutnya disalahgunakan.
15: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
17: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi, dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
18: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030. Mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera Utara. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
17: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
19: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
17: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairun Nisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
20: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
21: Hari komunitas nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing, karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju, sukses. Luar biasa.
20: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
22: Jadi kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
20: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
23: Baik, pendengar, Timnas Indonesia saat ini dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf kepelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA Asian Cup 2026 dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0 dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara. Namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final. Dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Abdul Titi Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: Ceritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Bahaya, ini om mengganggu ada pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Bahasa Inggrisnya aku cinta kamu, I love you.
1: Terus kalau bahasa Koreanya ya?
0: Bahasa Koreanya sarangi.
1: Terus kalau bahasa Jepangnya?
0: Aishiteru.
1: Ih, iya tahu aja jagonya. Terus kalau bahasa daerahnya aku cinta kamu, apa ya?
0: Apa nih? Saya lupa, Mi.
2: Mengetahui bahasa dari daerah lain adalah baik, tapi jangan pernah melupakan bahasa daerah sendiri, karena bahasa kita adalah harta kekayaan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau, kami saat ini pukul 9 lebih 1 menit ya. Kami hadir dengan drama radio di ruang dengar Anda. Dan untuk drama radio kita di malam hari ini, untuk edisi siar 27 September ya 2026, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pak, bangun Pak. Jangan sampai terlambat masuk kerjanya.
1: Iya, Ma. Sekarang sudah jam berapa?
0: Pak, ini sudah jam 7. Mumpung masih jam 7, mending mandi dulu, baru sarapannya.
1: Iya, sayang. Saya juga kan tidak mau telat.
0: Makanya, kalau tidak mau telat, bangun dan mandi cepat.
1: Iya, sabar.

0: Pa, mandinya jangan terlalu lama. Nanti tidak sempat sarapannya.
1: Iya, Ma. Ini sudah pakaian. Sabar ya. Memang sarapannya sudah siap ya?
0: Sarapannya itu sudah siap dari kamu masih tidur.
1: Memang istriku ini istri idaman betul. Orangnya belum bangun, sarapannya sudah siap.
2: Iyalah, masa suaminya yang mau bangunin istrinya dan siapkan sarapan? Lucu kan?

0: Selamat pagi, Pak.
1: Iya, selamat pagi, Ari. Eh, Ari, ke ruangan saya dulu. Ada yang ingin saya sampaikan sama kamu.
0: Oh, iya. Baik, Pak. Saya ke meja dulu, simpan tas saya ya, Pak.
1: Siapa?
0: Saya, Pak. Ari.
1: Oh, Ari. Iya, silakan. Masuk. Duduk, Ri. Begini, Ari. Sebenarnya ada yang ingin saya sampaikan. Tapi berat sekali rasanya saya mau katakan.
0: Oh, iya, Pak. Sampaikan saja, Pak. Tidak apa-apa kok.
1: Begini, Ri. Mungkin kamu tahu ya, bahwa kantor kita belakangan ini sedang mengalami masalah, kesulitan keuangan. Kantor kita ini sudah sulit untuk membayar gaji karyawannya. Apalagi kas keuangan kantor sudah mulai menipis.
0: Iya sih, Pak. Saya maklum dengan apa yang terjadi di perusahaan ini, Pak.
1: Syukurlah kalau kamu mengerti dengan keadaan kantor kita. Saya mau sampaikan kalau untuk saat ini mungkin Ari tidak usah lagi masuk kantor.
0: Maaf, Pak. Maksudnya, Pak, apakah saya di PHK, Pak?
1: Iya, Ri. Masalahnya kami terkendala dengan keuangan. Sebenarnya kami juga tidak tega sih. Tapi mau tidak mau perusahaan harus melakukan itu.

0: Ya, baiklah Pak. Kalau itu keputusan perusahaan, saya hanya bisa ikhlas, Pak.
1: Iya, Ri. Kita berharap semoga kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di luar sana. Kalau begitu, Ari, mungkin sekarang kamu sudah bisa kemas-kemasi barangmu dan bisa pulang sekarang. Terkait pesangonmu, perusahaan sudah siapkan selama kau bekerja di perusahaan kami.
0: Ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga secara pribadi minta maaf. Bila mungkin selama ini saya pernah berbuat salah sama Bapak. Atau mungkin pernah membuat Bapak jengkel. Kalau begitu, saya pamit ya, Pak. Saya mau berkemas-kemas dan saya akan meninggalkan perusahaan ini, Pak.

0: Assalamualaikum. Mak. Mak.
1: Iya, waalaikumsalam. Eh, Pak. Kenapa pulangnya cepat? Sakit ya?
0: Tidak, Ma. Saya tidak sakit.
1: Terus, kenapa cepat pulang? Muka kamu juga itu pucat sekali kelihatannya.
0: Mari, Ma. Duduk dulu. Sebenarnya, ada yang ingin saya sampaikan sama Mama.
1: Sampaikan apa? Sepertinya penting sekali kelihatannya.
0: Iya, Ma. Saya terkena PHK.
1: Apa? Dipecat?
0: Iya, Ma. Begitulah, Ma. Di kantor lagi ada pengurangan karyawan dan saya kena imbasnya, Ma.
1: Jadi, Pak, kalau kamu dipecat, terus kebutuhan rumah tangga kita bagaimana?
0: Ya, itu dia. Saya juga masih bingung mau kerja apa untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Pak, kamu tahu kan kalau sekarang kita masih banyak kebutuhan. Jangan pun makan. Rumah BTN kita ini mau dibayar pakai apa?
0: Iya, Ma. Tadi saya balik dari kantor, saya juga pikir sepanjang jalan terkait cicilan rumah dan BTN kita. Mungkin untuk sementara waktu saya ngojek ya, Ma. Mumpung motor saya masih bisa dipakai untuk ngojek, Ma.
1: Astaga, Pa. Memangnya dengan ngojek bisa penuhi kebutuhan kita tiap bulannya?
0: Ya, entahlah, Ma. Daripada saya nganggur, mending saya coba ngojek dulu, Ma.
1: Ah, kalau begitu terserah kamu lah.

0: Eh, Ari, mau kemana?
1: Eh, kebetulan kau ada di pangkalan ojek.
0: Memangnya ada apa? Masih pagi-pagi sudah cari saya.
1: Begini teman, saya mau minta tolong ini. Kemarin saya kena PHK di perusahaan tempat saya bekerja.
0: Astaga, jadi mau minta tolong apa?
1: Nah, jadi rencana saya mau ngojek untuk sementara waktu. Nih, kalau bisa saya diterima di pangkalan ojek kompleks kita ini.
0: Kalau mau mangkal bisa Ri. Lagi pula pos ojek kita ini tidak membatasi. Siapa saja yang mau mengojek tidak masalah. Apalagi anak kompleks seperti kamu, Ri.
1: Wah, jadi saya bisa mangkal di sini?
0: Iyalah. Emangnya kapan mulai kau mengojek?
1: Rencananya hari ini.
0: Iya, tidak masalah, Ri. Bagi motornya di sana, Ri.

0: Assalamualaikum. Ma, ma.
1: Iya, tunggu. Saya lagi masak di dapur.
0: Wah, mantap itu. Pas-pas juga saya pulang kalau sudah masak. Memangnya masak apakah?
1: Ya, masak apa adanya. Sisa bahan yang ada di kulkas. Saya coba manfaatkan saja. Tahu sendiri kan, persediaan bulanan sudah lama habis. Lagi pula, uang bulanan sekarang hanya cukup beli beras dan ikan saja. Itu pun saya masaknya sedikit-sedikit, biar bisa penuhi kebutuhan sehari-hari.
0: Ya, sabar sayang. Kan tahu sendiri kalau saya baru dapat musibah.
1: Tidak usah bahas-bahas itu lagi lah. Saya malas dengarnya. Mending kamu sekarang pergi makan saja. Makan apa adanya yang ada di meja tuh.

0: Ma, sudahlah, ikhlaskan saja. Mungkin ini cobaan yang diberikan kepada kita. Ada hikmah yang tersembunyi, Ma.
1: Iya, tapi kalau terus begini, Pak, saya tidak bisa tahan lagi. Kebutuhan kita banyak. Belum inilah, itulah. Semua butuh uang, Pak.
0: Iya, Ma, saya tahu. Saya juga sudah sebar berkas pendaftaranku di beberapa perusahaan. Tapi perusahaan-perusahaan itu belum ada yang menerima karyawan baru. Makanya untuk sementara waktu, saya hanya bisa mengojek, kasihan.
1: Mama tadi telpon, tanyakan kabar kita. Saya bilang, ya kami lagi tidak baik-baik saja sekarang setelah kamu dipecat.
0: Loh, kok bicara begitu?
1: Ah, terserah Pak, saya mau bilang apa? Lagi pula itu kan kenyataan yang terjadi pada kita. Masa saya mau bilang kita lagi bahagia, padahal kita lagi tidak baik-baik saja?
0: Ma, saya ini juga ngojek demi kebutuhan kamu juga. Setidaknya, itu juga bentuk tanggung jawab saya kepadamu, Ma.
1: Hah? Kebutuhan apa? Kebutuhan saya dengan hasil ojek Bapak. Itu tidak cukup. Berbanding terbalik dengan pendapatanmu dulu, Pak.
0: Setidaknya saya masih berusaha untuk keluarga kita, Ma.
1: Ah, sudahlah. Saya malas dengarnya. Kalau sudah makan, bereskan itu meja. Piringnya dicuci sendiri. Saya lelah, mau tidur.

0: Assalamualaikum. Hey, Bang. Bagaimana? Sudah dapat penumpang hari ini?
1: Waalaikumsalam. Ya, lumayan. Sudah mengantar 3 penumpang.
0: Wah, alhamdulillah ya, Bang. Kalau rezeki itu pasti tidak kemana.
1: Iya sih. Ngomong-ngomong, kau tidak terlihat seperti tadi pagi nih. Tadi pagi ceria, Ri. Kenapa sih?
0: Ya, beginilah, Bang. Sejak saya di PHK oleh perusahaan, istriku sudah mulai berubah perlakuannya.
1: Oh, sabar saja, Ri. Mungkin dia belum bisa menerimanya.
0: Ya, iya, Bang. Saya juga maklum. Dan tentu sabar dengan sikapnya. Hanya saja, ya gitulah, Bang. Suka kepikiran.
1: Ah, tidak usah terlalu dipikirkan, Ri. Jangan sampai malah kamu yang drop. Takutnya kamu sakit nanti.
0: Iya juga sih, Bang. Tapi saya selalu kepikiran, Bang. Kayak ada rasa bersalah begitu, bawa-bawa juga dia hidup susah.
1: Kamu nikah sama dia di saat kamu berkecukupan. Di saat kau ada masalah, dia harusnya mengerti, Ri. Jangan maunya senang saja.
0: Ya, mungkin istri saya marah-marah karena lagi bawaan hamil kayaknya, Bang.
1: Oh, dia sudah mengandung ya? Wah, semoga saja anak itu kalau lahir, Ri, bisa mengikuti sifat bapaknya. Seperti, ya sabar, mungkin sopan, ramah.
0: Amin. Makasih, Bang, doanya. Ya, doakan ya, Bang. Semoga nanti istri saya dan anak saya itu baik-baik saja, Bang.
1: Ya, pastilah, Ri. Sana ada penumpang. Sekarang giliranmu, Ri. Karena kami sudah mengantar penumpang dari tadi, Ri.
0: Oh iya, makasih, Bang. Sebentar saya lanjut lagi ceritanya, nah. Ya, anggap saja iklan lah.

Coba saja saya tidak di PHK, mungkin hidupku tidak akan susah seperti ini. Mumpung sudah larut, saya pulang istirahat saja deh.

0: Selamat malam, Bu. Betul, ini dengan Ibu Ira?
1: Iya. Maaf, ini dengan siapa ya?
0: Kami dari pihak rumah sakit mau kabari bahwa suami Ibu kecelakaan dan sekarang ada di rumah sakit, Bu.
1: Astagfirullah. Terus suami saya, dokter, bagaimana keadaannya sekarang?
0: Kami dari pihak rumah sakit meminta maaf, Bu. Kami sudah melakukan hal yang terbaik, namun suami Ibu tidak bisa tertolong. Karena dalam perjalanan suami Ibu banyak mengeluarkan darah.
1: Jadi, Dok, suami saya meninggal.
0: Iya, Bu. Suami Ibu telah berpulang. Sekali lagi, kami meminta maaf, Bu.

bukan saya yang telah bersikap acuh terhadap kamu. Selama kamu di PHK, saya selalu sedih dan selalu menyalahkan kamu. Sebenarnya saya belum ikhlas dengan kepergianmu, terlebih dengan anakmu yang tinggal berapa bulan lagi waktu persalinannya. Kasihan anak kita yang lahir tanpa ayah usai kepergianmu. Semoga saja anak kita ini memiliki sifat yang sama sepertimu.

0: asuransi mau konfirmasi kepada ibu terkait pencairan dana asuransi dari almarhum suami ibu.
1: Asuransi apa ya, Pak?
0: Suami ibu sudah lama ikut asuransi. Suami ibu pernah berpesan kepada pihak kami, jika beliau sudah meninggal, asuransi dari beliau bisa diwariskan kepada istri atau anaknya. Jadi, besok ibu bisa segera ke kantor untuk melakukan pencairan asuransi dari almarhum suami ibu.

kenapa selama ini kurang peduli sama kamu. Padahal kamu peduli sekali dengan saya dan anakmu. Meskipun kau belum sempat melihat anakmu yang akan lahir ini. Semoga saja anakmu nanti bisa menjadi anak yang berbakti kepada keluarganya. Sama seperti bapaknya.

0: Anda masih bersama kami, RRI Bau-Bau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya. Tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

97,8 MHz pendengar RRI Bau-Bau ya. Baiklah untuk Anda. Baik. Dan ada satu hal sederhana yang ingin saya sampaikan. Sesibuk apapun hari yang kita jalani, cobalah untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga orang-orang terdekat. Terkadang orang obrolan sederhana bersama keluarga, menanyakan kabar atau sekedar mendengarkan cerita, itu bisa menjadi hal yang sangat berarti. Jadi untuk Anda yang saat ini tidak sedang berada di rumah, jangan lupa untuk manfaatkan waktu bersama keluarga. Atau mungkin yang lagi bekerja ya, kita harus lebih semangat lagi ya untuk menghabiskan waktu malam ini sembari bekerja, sembari juga tentunya menyelesaikan segala pekerjaan di malam hari ini. Kebersamaan kita melalui beberapa musik ini semoga menjadikan Anda teman yang menyenangkan ya, dan tentunya bisa menemani berbagai aktivitas sepanjang hari. Sebelum beristirahat, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan ya, dan tentu memastikan rumah dalam keadaan aman dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari esok dengan semangat yang baru.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Oke, baik pendengar, untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk Ruang Rindu, silakan di 0802 2823 9994 atau di 0822 572 2994. Untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini ya, pasti sangat melelahkan ya, karena hari ini aktivitas kita kita menikmati weekend dengan keluar, jadi cukup melelahkan ya, apalagi kita besok mulai beraktivitas kembali, melakukan pekerjaan kita seperti biasa.

Iya, selain itu juga Rizka mau ucapkan bela sungkawa ya. Kepada pendengar

0: jujur subuh ya, kayak dini hari ya, saya mendengar kabar yang teramat dalam, di mana salah satu pendengar kita menutup usia, di mana beliau juga adalah salah satu pendengar yang selalu aktif kalau saya yang siaran. Saya sapa dulu ya di ujung telepon. Halo.
1: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
0: Selamat malam, Bang Widi.
1: Ya, ini dengan Mbak Rizka ya?
0: Iya.
1: Gimana kabarnya Mbak Rizka?
0: Baik, Alhamdulillah.
1: Ini baru dengar ada dari bau-bau yang meninggal dunia di Bang Jul ya. Semoga beliau mendapatkan tempat yang indah, damai. Amin. Di sana. Dan keluarga yang ditinggalkan bersabar, bertabah.
0: Amin.
1: Ikhlas. Doa yang terbaik dari Widi di Tokyo. Ya, ya itu aja.
0: Okay. Lagunya siapa nih,
1: Bang? Doa. Ya. Malam ini ada lagu apa, Mbak?
0: Bebas aja sih ya.
1: Bebas aja ya.
0: Mau mancanegara malam ini bebas aja dulu. Mau lagu
1: siapa? Kalau lagunya dari itu ya. Siapa tuh? You Are The Reason. Dari siapa tuh?
0: Apa tadi judulnya?
1: You Are The Reason.
0: You Are The Reason.
1: Ya. Dari siapa itu? Dari yang ingat ya.
0: Ronan Keating kayaknya, bukan ya?
1: Ya, bukan. Bratinia.
0: Clam Scott ya.
1: Banyak sekali soal itu, Pak.
0: Iya. Kalian cukup ya.
1: Salam dulu ya. Salamnya buat Bu Pari dari Palu, ada Penama Sari di Sulawesi Barat, Pak Andi di Batam, Bintang Pratama, Ayu Masuk di Maluku Tengah, ada Bung Binejo di Manado, ada Mas Saat di Banjarmasin, Bu Nur, ada Bunda Tiara juga, ada Pak Andi, Bunda Hani di Kendari, ada Mbak Alin Kendari, ada Bang Yunus, kemudian ada Mbak Piola di Makassar. Ada Mbak Rani juga di Sulawesi Tengah, Bang Yono, kemudian ada Bang Le, Mbak Indah, dan untuk semuanya ada salamnya dirangkul aja ya. Mbak Rizka, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, selamat berjumpa sampai tuntas.
0: Ya, oke, bye. Terima kasih banyak ya Bang Widi. Oke, pendengar, saya juga lanjut ya. Oh iya, saya sampai nyari nih, tadi saya mau cari lagu apa ya. Di ujung telepon Rizka sapa lagi, halo. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, mencari lewat lagu.
0: Siapa ini?
2: Dengan Bung Angko.
0: Oh iya, Bung Angko, sehat Bung Angko?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, oke. Lagunya siapa ini, Bang?
2: Sheila on Seven, Sepia.
0: Sepia?
2: Sepia, nama orang.
0: Iya, Sepia ya. Oh, Sepi, Sepia.
2: Iya, ya. Populer di 2000-an.
0: Iya, oke, silakan.
2: Pertama buat Rizka bersama operator. Semoga sehat selalu dalam menjalankan tugas. Kemudian yang baru saja lewat, Bang Zidi di Tokyo. Terus tidak terlupakan buat almarhum Bung Zul yang telah menutup usia kemarin. Saya menitipkan doa kepadanya. Allahumma arhamhu wa fa'afihi wa fu'anhu.
0: Amin.
2: Semoga mendapatkan teman-teman surga di alam bapa sana.
0: Amin ya.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ruang Rindu.
3: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Nomor Rindu Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Ibu Farida.
0: Oke, Bu Farida. Silakan. Mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya dari Rizky Febian.
0: Judulnya?
3: Judulnya kayak judulnya itu. Ini ada lagu barunya itu.
0: Rizky Febian. Yang Alamak atau mana? Yang yang mana? Alamak bukan?
3: Bukan.
0: Yang mana ya? Rizky Febian Mencinta Tanpa Arah?
3: Iya.
0: Ya, oke. Okay. Silakan mau menyapa siapa ini?
3: Salamnya yang pertama ya, Bu Farida tadi gabung di Bau di acara Reslanggu ya. Empat kirim salam buat almarhum. Bu Farida nggak tahu ya. Terus berduka cita semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin. Juga di sini semoga berdoa saya. Ya tadi ada Pak Widi dari Tokyo ya, salam sehat ya. Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Mbak Rani, Mbak Sari, Bunda Tiara, Bunda Hani, Ibu Nur. Ya, semua-semuanya ya, dari Asam Tujuh Bersabung Santan Merauke, selamat sehat, selamat sejahtera. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, ada Bu, saya ada lagi yang bergabung, saya tahan dulu karena saya sudah punya 3 lagu, ya. Oke, dan saya belum bisa berkata-kata ya karena almarhum ini saya cukup akrab ya dengan beliau di udara. Tapi semoga saja almarhum diampuni segala kesalahannya dan tentunya juga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin ya. Oke. Saya hadirkan dulu lagunya, nanti kita akan kembali di sesi kedua. Yang bergabung saya tahan dulu ya. Mohon maaf karena saya sudah punya lagunya. Ada You Are The Reason, Sepia dan juga Mencinta Tanpa Arah.

0: kasihan nenek moyang kita. Susah payah mereka menjaga dan merawat hutan ini. Mereka seenaknya saja memotong pohon-pohon peninggalan leluhur kita. Mereka mungkin tidak sadar akan dampak buruk yang akan terjadi nantinya. Padahal, hutan itu tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan hutan itu.
1: Melestarikan alam adalah upaya menjaga keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup di masa yang akan datang. Dengan kita melindungi hutan yang ada saat ini, kita dapat mewariskan kehidupan yang layak kepada generasi mendatang.

0: rumah. Kau bikin apa itu?
1: Saya lagi lihat-lihat ini laut.
0: Kenapa dengan laut? Lagi mancing kah?
1: Mancing apa? Coba kau lihat ini. Bukan ikan, tapi sampah plastik semua ini di laut.
0: Astaga. Sampah ini, Uma. Saya kira kau lagi mancing.
1: Masa kita mau mancing di tempat sampah?
2: Pernahkah Anda membayangkan lautan tanpa ikan? Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut kita, meracuni terumbu karang, membunuh penyu, dan pada akhirnya meracuni makanan yang kita makan sehari-hari. Membuang sampah di laut bukan hanya mengotori, tapi membunuh. Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, baik, pendengar. Sesi kedua ya untuk Ruang Rindu yang ingin bergabung kembali, kami tunggu di 0402 2823 994 atau di 0825 972 2994.

0: Oke, ada Bang Andi di Batam yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Andi.
1: Saya enggak. Karena Mbak Rizka siaran, makanya menurut saya gabung. Sebenarnya saya masih berat untuk gabung, Mbak Rizka.
0: Iya, pastilah ya. Tiga serangkaian.
1: Iya. Ya, makanya itu. Malam tadi, aduh. Enggak bisa tidur saya, Mbak Rizka. Betul-betul. Terasa kehilangan betul ya. Cuma kita selalu bantu dengan doa aja semoga dia dapat tempat yang layak lah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Betul-betul belum pernah saya jumpa teman kayak gitu ya, belum pernah.
0: Walaupun hanya lewat telepon ya.
1: Iya, belum pernah ketemu Mbak Rupa, tapi sudah kayaknya sudah kayak adik beradik gitu, kayak saudara gitu, Bung Jos. Kita terbuka, ada rahasia-rahasia dengan dia. Makanya selama dia gini, Mbak Rizka, masuk

0: rasa kehilangan, sedih. Ih, susah sekali mau jumpa teman satu-satunya yang paling
1: menganggap
0: sangat baik, sangat mengerti, sangat saudara lah sangat Bung Yul. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Oh, ayo Bung Yul, Bung Yul. Semoga Bung Yul dapat yang terbaik lah dan amin. Keluarga dikatakan semoga soal diberi ketabahan semuanya.
1: Amin, amin.
0: Saya mau request lagu anu Bung Yul. Anu apa? Ini kok aguan Tuhan ini lagu dandut atau pop ini Bung Yul?
1: Lagu dangdut kayaknya.
0: Dangdut ya? Lagu apa ya? Lagu apa kira-kira ini? Yang pas untuk mengenang Bung Yul anu bar, lagu apa kira-kira?
1: Lagu Indonesia ya?
0: Iya. Coba tolong bantu carikan. Saya rasa berduka betul dari malam kemarin sampai malam satu hari sampai malam ini. Sangat terasa, karena saya sangat jauh, misalnya kalau dekat, aduh, bungul.
1: Okay.
0: Pokoknya doa tak dihentinya untuk bungul.
1: Lagu itu saja ya, baik, itu siapa?
0: Baik waktu sholat, baik waktu apa, sholat berdoa untuk bungul, semoga mendapatkan tempat yang layak, yang apa yang sangat ini, istimewa lah. Dari Insya Allah SWT. Apa lagunya Mbak Reska, kira lagu apa?
1: Lagunya Gala Bunga Matahari atau Sesi Potret? Sesi Potret sih bagus.
0: Nah itu aja, pokoknya mana yang terbaik lah. Untuk itu saya mengenang Bung Yul. Semoga ya yang terbaik semua buat Bung Yul lah.
1: Oke deh.
0: Lagunya spesial lah buat keluarga Bung Yul yang lagi mudah-mudahan di monitor atau gimana. Ini betul-betul terasa betul. Ya, itu aja Mbak Reska ya.
1: Oke deh. Makasih ya Bang Andi. Tetap semangat pokoknya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Bang Andi itu Mas Reska.
1: Iya, Bang Andi. Lagunya dulu deh. Lagunya dulu supaya tinggal
2: ya, itu. Ya, Triambisi kan. Dia suka Triambisi dia itu.
1: Oh. Triambisi yang biasanya dia apa ya?
2: Nah, pokoknya pilihkan saja Tri Andi.
1: Oke deh, silakan Bang Andis.
2: Ya jadi ya buat almarhum, semoga dihapus dosa-dosanya,
1: amin.
2: Semoga dilipat gandakan amal kebaikannya, semoga apa namanya diterangi, diperluas kuburnya.
1: Amin amin.
2: Semoga diterima di surganya dan surganya dijadikan kuburnya dijadikan taman surganya.
1: Amin ya Allah.
2: Buat keluarga yang tinggalkan yang kita ikhlaskan perjalanannya menghadap sang haliknya lah dapat lebih baik. Kita buat semua teman, saya kira, ya kita aminkan doa-doa ini sehingga perjalanan beliau menghadap sang haliknya dapat lebih bagus. Terima kasih Mariska. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Andis ya.

Oke, baik pendengar, saya hadirkan dulu ya. Trio Ambisi saya pilihkan yang hilang ya. Judulnya semua teramat sedih ya, karena kehilangan seseorang yang selalu menemani kita ya. Tapi namanya juga hidup, kita harus melangkah ke depan. Dan kita selalu mendoakan orang-orang yang sudah duluan pergi meninggalkan kita. Baiklah, semoga lagu ini dapat menghibur Anda semua. Tetap di Ruang Rindu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: Iya, baik pendengar, kami cukupkan ruang rindu sampai di sini ya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung bersama Rizka tentunya. Dan di pukul 11 nanti akan ada jazz musik ya yang menemani kebersamaan Anda tentunya di malam hari ini hingga tutup siaran nanti. Terima kasih banyak yang sudah bergabung, yang tidak bisa Rizka sebutkan satu persatu. Selamat beristirahat tentunya untuk Anda. Semoga pekerjaan kita besok itu bisa lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Baik, oke, satu penelpon terakhir ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Iwan di Kontel.
0: Oke, Bang Iwan, langsung lagunya siapa, karena saya sudah di sesi terakhir nih.
1: Lagunya Benyamin S.
0: Benyamin S, yang judulnya
1: Kompor Bleduk aja deh.
0: Ya, mau itu aja.
1: Ya, itu lagunya.
0: Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
1: Saya terhubung dengan siapa? Kayak Anda atau siapa?
0: Dengan Rizka di sini.
1: Oh, Kak Rizka, bagaimana kabar Kak Rizka? Sehat?
0: Sehat.
1: Mudah-mudahan sehat orangnya, sehat juga jasmaninya, sehat lancar juga rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terus salam dulu Kak ya.
0: Iya, silakan.
1: Kasih kesempatan 3 orang sih, nggak sebanyak-banyak. Buat warga yaitu ada siapa? Ada Ramlah, ada Airin, ada semuanya deh dari A sampai Z. Terus operatornya siapa Kak?
0: Ada Bang Fatin di sini.
1: Siapa?
0: Bang Fatin.
1: Oh iya Kak, boleh minta nomornya RR Jakarta enggak Kak?
0: Saya nggak tahu.
1: Oh, oke. Buat teman-teman semua ya, titip salam, mudah-mudahan sehat semua. Yang dari Sabang sampai Merauke itu saja. Buatnya yang ada di mana? Yang ada di Batam, mudah-mudahan sehat. Oke. Makasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas sampai pengunjung acara.
0: Baik, terima kasih banyak ya. Saya carikan dulu kompor meleduk nih ya. Saya kayak Benyamin ya. Kok kagak ada nih? Oke, kalau saya gantikan saja lagunya ya, Bang. Mohon maaf karena kompor meleduk ini lagi nggak ada ini lagunya. Baiklah, Rizka pamit. Ada jazz musik yang akan menemani kebersamaan Anda tentunya di malam hari ini. Selamat beristirahat untuk Anda.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya. "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya. "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Andi.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian, ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia, karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak hanya

harus dikabulkan sesuai permintaan kita. Tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui. Just Music.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Prinsip Kedalaman. Al-Kisah. Seorang pemuda menemui tiga orang petani yang sedang bekerja menanam padi di sawah. Pemuda itu menanyakan pada petani pertama, "Apa yang sedang Bapak lakukan?" Petani pertama menjawab, "Kamu tidak melihat, saya sedang menanam padi." Si pemuda lalu menanyakan hal yang sama pada petani kedua. Sang petani kedua lalu menjawab, "Saya sedang bekerja. Saya sedang menggarap tanah yang panjang dan lebar ini." Kemudian, lagi-lagi si pemuda menanyakan hal yang sama pada petani ketiga. Petani ketiga menjawab dengan tersenyum, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara memberi makanan orang-orang sedesa ini." Pendengar, apa yang bisa kita pelajari dari ketiga petani tersebut? Terkadang, kita melakukan sesuatu hanya memikirkan sesaat apa yang kita lakukan. Jika kita akan mendapatkan sesuatu, maka belajarlah untuk memberikan sesuatu bagi orang lain. Pemimpin yang luar biasa tidak hanya memikirkan apa yang dilakukannya sesaat saja, melainkan berpikir jauh ke depan. Dari sanalah kita akan belajar prinsip kedalaman. Seberapa dalam kita berpikir, hingga akhirnya berimbas pada pekerjaan long term kita. Pendengar, ketika akan mendapatkan sesuatu, belajarlah untuk memberikan sesuatu.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah maha pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama kami, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 27 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita akan bertemu kembali besok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bau-Bau, dimana saja Anda berada. Pagi ini kami kembali menyapa Anda untuk kebersamaan kita di edisi siar 28 September 2026. Yaitu juga Bung Fahmi hadir untuk mengawali pagi ini dengan program-program siaran spesial, dan siaran kami akan terus mengudara hingga akhir siaran nanti. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara merdeka.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

0: Baik, pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kami hadirkan informasi ataupun juga program religi ya, maksud kami bersama Pro 1 RRI Kendari untuk kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini.
1: Dengan izin Allah.

Masih bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra pagi ini, pendengar. Mengawali Sultra pagi ini setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Murotal, ada beberapa ayat suci Al-Quran yang baru saja kami persembahkan ke ruang dengar Anda, kemudian diselingi dengan lagu religi yang saat ini hadir menemani ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Seperti biasa untuk di pagi hari ini, pendengar, kembali akan kami persembahkan rangkaian mata acara pilihan bersama di Pro 1 Kendari untuk di perjalanan Sultra pagi ini. Kita akan awali dengan segmen Mutiara Pagi, yang dimana untuk di segmen Mutiara Pagi ini kita akan mengangkat topik keagungan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia terbaik. Kita bersama untuk di Mutiara Pagi.

0: Hari ini pendengar edisi 28 September 2026 kita bersama dengan Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA yang sudah terhubung di ujung telepon, dan kita akan mengangkat topik tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Sebelum itu kita menyapa dulu beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Pak Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kita bersama lagi kembali untuk di segmen pagi ini Mutiara Pagi. Topiknya ini luar biasa lagi Pak Kiai pagi hari ini. Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu Pak Kiai, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunia wabdin. Salatu wassalam ala rasulillahim karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Ziarah Mutiara Pagi di mana saja berada, kita semuanya muliakan. Kembali kita bersua di udara dengan melalui acara Ziarah Mutiara Pagi. Semoga senantiasa cakrawala pikir kita Allah membukanya dan memeredainya. Kemudian kita menambah ilmu pengetahuan dari hari ke hari sebagai kebutuhan yang sangat mendesak, karena tujuan kita dihidupkan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lampiran-lampiran itu semua sebagai pelajaran melengkapi kehadiran kita di atas dunia ini, dan insya Allah akan menjadi jalan diberikannya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita mengambil sebuah judul tentang keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Di dalam Al-Quran tentu saja semua kita paham bahwa Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah sendiri dan malaikat-malaikatnya semua berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabimu dengan selawat dan keselamatan. Ini yang mewarnai kewajiban kita terhadap tuntunan Allah dan Rasulnya sebagai satu rujukan yang sangat berarti. Di dalam untaian kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam sebuah penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan kepada kita umatnya. Di dalam kajian itu dikatakan walamma aradallahu ta'ala ibarasa hakikatil muhammadiyah reza arahu jisma waruham bisurati wa ma'ana. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempersatukan hakikat Nur Muhammad dengan jasmaninya, kemudian nakalahu ilah makarnihi min sadapati amin atas tuperian. Dan semua itu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku akan mengutus seorang nabiku yang mulia dan akan kupilihkan kepadanya di mana kandungan yang cocok untuk menumpang beliau beberapa bulan. Maka wanudia bisamawati wal ardi bihamliha li anwari izzatia. Itu diumumkan oleh Allah bahwa aku akan pilih di mana manusia yang terbaik kandungannya yang paling bersih kandungannya, maka disebutkan di sini bahwa Aminatus Zuhriya, yaitu Siti Aminah yang bersinar kandungannya. Allah sendiri mengatakan seperti itu. Itulah ibu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu seterusnya bahwa wa aina atitimaru ala nasajaril jana. Di tahun itu semua tanaman-tanaman mengeluarkan buah pada saat dia akan dekat kelahirannya. Kemudian wa aratil asilatal asnam al-wujudi wal afwa. Semua sesembahan orang-orang jahiliyah, para penyembah berhala itu semua berantakan. Tabasau usul masariki al-magari wadawaku al-bahariya. Dan semua binatang-binatang, baik yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, semua serentak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semuanya makhluk Allah bersyukur akan diutusnya seorang manusia pilihan. Maka itulah semua sebagai satu penjelasan bahwa beliau adalah manusia termulia dari sekian banyak hamba Allah, karena memang rohaninya diciptakan jauh sebelum adanya makhluk di alam raya ini, yang biasa disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad ini adalah terobosan cahaya ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah ingin mempertemukan dengan jasmaninya sendiri, dengan gambar atau dengan rupa yang aslinya, maka itulah dipindahkanlah untuk menumpang di dalam ya kandungan seorang wanita. Karena itulah kita semua harus pahami bahwa ternyata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia langka dan tidak ada duanya di dunia seperti itu. Karena lebih duluan diciptakan rohaninya daripada Nabi Adam. Nanti rohani itu disebut Nur Muhammad itu baru diciptakan Nabi Adam. Jadi harus dipahami, bukanlah Nabi Adam manusia pertama. Itu secara realita memang begitu dalam sejarah, tetapi dalam kisah yang tersimpan dalam kajian-kajian ya Mutiara pagi ini, maka itu kita pahami bahwa ternyata ada Nur Muhammad yang paling pertama dari seluruh makhluk diciptakan. Itulah rohaninya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua memahami bahwa walahi jabi habari kulli ibri wa habir wa firula husni hita wa utiat umu fil manami faqila laha inna jikada amalti sayyidil alamina wa khairil bariya wa sami isa wa dati muhammadan li annahu satu madu keba. Di situ dikatakan bahwa ya semua malaikat diumumkan kepadanya dan semua makhluk diumumkan kepadanya bahwa akan turunlah seorang manusia yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya di annahu satu madu keba. Jadi sudah ada memang namanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad. Atau dalam Al-Quran disebut juga Ahmad. Ya, ada juga Muhammad. Nah, inilah Nabi kita, Nabi yang terpilih sebagai manusia yang paling hebat. Ya, yang hebat menahan derita melalui perjuangan. Ya, hebat mempertahankan citra akidah. Dan semua menjadi contoh teladan apa yang dia lakukan.

0: Ika Soya, dengan topik kita mengenai keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala pun juga telah menegaskan keagungan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Nah, salah satunya itu adalah melalui surat Al-Kalam ayat 4 tadi yang dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki budi pekerti yang agung, pendengar. Karena itu mempelajari kehidupan Nabi, nah ini juga bukan sekedar mengenang perjalanan sejarah beliau saja pastinya, tapi juga menjadi upaya untuk memahami bagaimana seorang muslim seharusnya menjalani kehidupan. Nah, itu tadi sebagai pengantar. Kita buka interaktif untuk Anda, silakan yang ingin bertanya atau bergabung bersama kami boleh. Di TikTok juga sudah ramai. Selamat pagi untuk Anda semua. Ini ada pertanyaan juga nih Pak Kiai dari TikTok ya, kita ambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai izin tanya. Oh, ini keluar dari topik ini Pak Kiai, enggak apa-apa ya. Ini izin ingin bertanya, kalau rumah orang tua mau dijual, pembagiannya antara saudara laki-laki dan perempuan bagaimana pembagiannya Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
1: Iya, kalau pembagiannya menurut saya itu tentu laki-laki lebih banyak. Tetapi bukan paten itu. Ya, karena ada ayat mengatakan bahwa kecuali mereka ingin ikhlas yang membagi rata, maka itu tidak mengapa. Ini keikhlasan. Tetapi kalau memang menurut syara agama, itu dua bagian laki-laki dan satu bagian perempuan. Itu ada rumusan-rumusannya yang mungkin selisih-selisih, ya sedikit demi sedikit. Karena itu diperhitungkan juga banyaknya anak masing-masing. Ya, jadi itu semua ada bagian yang tidak sama. Tetapi yang jelas bahwa bagi laki-laki agak lebih banyak daripada anak perempuan. Ya, saya kira itu.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari yang tadi bertanya di TikTok. Kita coba baca WhatsApp lagi ini Pak Kiai. Ini pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua berarti ya. Kalau tadi dari TikTok, kita coba baca pertanyaan lagi titipan dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Izin saya ingin bertanya, Al-Qur'an menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung. Apa sih yang dimaksud dengan akhlak agung Rasulullah Pak Kiai? Dan mengapa beliau disebut sebagai manusia terbaik untuk menjadi teladan umat?
1: Ya, ini alasannya kita lihat dalam kisah, riwayat, dan sejarah beliau. Bahwa innaka la khuluqin adim. Ya, dan banyak ayat yang mengisarkan itu. Kadekana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Langkana ya dzillah wal yaumil akhirah fasakarallah ta'ala kabira. Ya, itu banyak sekali ayat yang menerangkan bahwa memang dia mempunyai akhlak yang agung, maksudnya akhlak yang tinggi dan mulia. Ya, jadi memang sejak kecilnya dia terpelihara sehingga orang-orang Makkah, baik orang jahiliyah maupun yang memang sudah beriman kepadanya, ia mengatakan, kenapa baik sekali kamu punya akhlak. Nabi langsung menjawab, adabani Rabbi ba'asana ta'gibi, yang mengajarkan aku itu secara hakiki adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga akhlakku menjadi bagus. Jadi semua orang pada saat kecilnya, ya melihat saya Nabi Muhammad itu sudah tercipta rasa kasihan dan kedamaian. Ya, nanti setelah dewasa, setelah penyembah-penyembah berhala itu, ya mendengarkan dakwah Nabi, jengkelah mereka. Padahal orang-orang memang sudah ada bakat beriman. Maka langsung saja dia percaya bahwa memang manusia terbaik. karena sejak kecil

0: dengan kebebasan. Saya kira itu, iya.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Siti. Ini dapat salam Pak Kiai, ini dari Pak Solihin katanya. Salam sehat untuk Pak Kiai, semoga sehat selalu katanya Pak Kiai.
0: Amin, amin.
1: Baik, ini juga masih ada yang tanya, ini radio apa? Ini radio RRI Pro 1 Kendari ya teman-teman. Selamat pagi teman-teman yang sudah ada di TikTok. Silakan kalau yang ingin bertanya boleh kita sharing pagi hari ini dengan topik kita. Ini sangat luar biasa lagi. Jadi sudah ada pertanyaan, tadi ada beberapa pertanyaan yang dari pendengar. Kita mengangkat topik keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terbaik, pendengar. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Pak Kiai, dari Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, di tengah kehidupan sekarang, ketika kita sering menghadapi perbedaan pendapat dan persoalan dengan orang lain, bagaimana cara kita meneladani sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga kesabaran, kelembutan, dan juga kasih sayang?
0: Iya. Jadi ada petunjuk dalam Al-Quran. Fa'in tana ta'atun jisai'in paruduhu ilallah. Kalau kamu berbantah-bantah dalam satu persoalan, maka cepat-cepat kembalikan kepada Allah, Rasul dan Rasul. Maksudnya lihat ayatnya, lihat hadisnya, karena di situ semua ya tersimpul banyak persoalan yang kita hadapi. Inilah pentingnya belajar. Jangan kita memandang remeh belajar itu, karena situ ya saluran ilmu pengetahuan untuk menetes ke dalam rohani kita. Bagaimana mau memahami dengan sadu kalau kita tidak mau belajar? Saya kira itu, jadi semua kita diwajibkan belajar sepanjang masih ada hidup diberikan Allah. Tidak ada hentinya kita belajar dia. Oke,
1: itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi ya dari Pak Faisal. Kemudian kita masih menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh silakan di TikTok RRI Kendari juga ya, kita sudah live teman-teman. Jadi kalau Anda yang ingin bertanya melalui TikTok, interaktif TikTok, silakan sematkan komentar Anda di TikTok, nanti kita coba bacakan di studio. Selamat pagi ya untuk teman-teman semua, ada Pak Solihin, ada Adi Tanaya, ada Pak Darwis, ada Pak Bahran kan juga ini sudah gabung di sini. Pokoknya untuk semuanya yang join di TikTok, selamat pagi untuk Anda semua. Kalau ingin bertanya silakan sematkan aja komentarnya, nanti kita coba bacakan di studio, pendengar. Nah, kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak Kiai. Assalamualaikum. Selamat pagi Mutiara pagi. Izin saya ingin bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan amanah. Bagaimana penerapan sifat jujur dan amanah Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari Pak Kiai? Khususnya mungkin kasih kita gambarannya dalam pekerjaan, keluarga dan bermasyarakat.
0: Iya. Jadi itu adalah kata hati seseorang. Iya, jadi kalau kita mau benar-benar meluruskan keadaan, kita benar-benar jujur, adil mengutarakan yang sesungguhnya. Ya, jadi ketengahkan saja secara benar, nanti semua dipikirkan. Masuk akal atau tidak, tapi memang begitu. Nah, inilah semua kejujuran diperlukan. Jadi kalau kita ragu, maka bukalah ayatnya, pasti ada itu. Atau bukan ayat, tapi ada hadisnya pada kata sabda Nabi itu. Nah, itu tujuannya kita belajar semua. Ya, saya kira ya mengenai satu persoalan banyak sekali lah di dalam Al-Quran sebagai gudang ilmu itu. Ya.
1: Baik, itu mudah-mudahan. Baik,
0: persoalan gaib. Persoalan realita. Iya.
1: Semua ada acuannya ya Pak Kiai. Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Silakan Anda yang ingin bergabung, ini sudah ada lagi Wanur, ada El, Mr. Welder juga, Ansarullah juga sudah gabung, ada Wawa. Selamat pagi untuk Anda semua ya. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak Kiai. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita ingin mengikuti keteladanan beliau. Dari begitu banyak sifat mulia Rasulullah, alak apa saja yang sebaiknya menjadi langkah pertama untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Kiai? Mohon pencerahannya.
0: Pak, siapa ini?
1: Ini ada Pak Arif ini di Lepo-Lepo.
0: Pak Arif. Iya, iya. Ya. Alam ditanyakan.
1: Iya. Apa yang sebaiknya menjadi langkah pertama untuk kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, katanya.
0: Iya. Jadi kita tanamkan, memahami tadi alam ya. Jadi alam yang kita lewati ini berlapis-lapis. Sebelum kita dipertemukan rohani dan jasmani kita, kita masih berada di alam arwah. Nah, jadi kita tidak tahu itu bagaimana. Nanti semua dipahami setelah kita tiba di hadapan Allah di hari kiamat. Bahwa kamu, saya ambilkan nyawamu dari sini, itu semua dijelaskan oleh Allah di hadapannya sendiri. Perlu kita pahami, umat Islam wajib memahami ya, bahwa suatu saat nanti Allah akan berbicara langsung kepada kita bahwa wa kullu insanin alsamnahu ta'irahu fi unuqihi. Itu dikatakan itu bahwa semua manusia akan dihadapkan kepada saya, yang ia sembah saya selama di dunia padahal dia tidak tahu saya seperti apa wajah saya. Nah, nanti kita akan melihat langsung wajahnya Allah. Kalau kita orang beriman, orang bertakwa, baru sekali memandang Allah, kebahagiaan sudah mencapai puncak. Ya, jadi apalagi kalau dia sudah berbicara kepada kita. Allah berfirman di surah Al-Isra mengatakan, ikra kitabaka kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Baca sejarahmu sendiri, akan aku pelemkan di depanmu. Baca pelemnya, tidak ada bantahan, tidak ada yang menyangkal. Nah, ini kekuasaan Allah. Setelah kita nanti berakhir di hadapan Allah, semua kita melihat sejarah hidup kita secara nyata, karena dipelemkan semua gerakan kita waktu hidup di dunia. Dan di situ dikatakan, ini dosa yang kamu lakukan, ada yang sudah diampuni, ada yang belum. Ya, atau diampuni semuanya, tergantung pada kreasi mana kita waktu hidup. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri adanya pembalasan di hari kiamat. Saya kira itu sebagai contoh singkat ya.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari teman-teman semua. Kita masih menantikan Anda ingin bergabung kembali atau ingin bertanya, silakan pendengar ya, boleh. Nanti kalau yang ingin bergabung di kolom komentar TikTok juga silakan, boleh. Jadi sudah disampaikan tadi ada beberapa hal yang juga mungkin mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang lain juga mungkin ya. Jadi memang di tengah kehidupan saat ini pendengar, ketika masyarakat kita dihadapi berbagai macam tantangan dalam menjaga kejujuran, kemudian juga tadi ada yang mempertanyakan kesabaran, kepedulian, dan hubungan antar sesama. Nah, keteladanan Rasulullah lah yang menjadi semakin relevan untuk kita renungkan. Seperti apa sebaiknya akhlak dan sifat dari Rasulullah yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, dan bagaimana caranya kita juga menghadirkan keteladanan Rasulullah dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Jadi sudah dibahas tadi panjang lebar oleh Pak Kiai, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Terima kasih juga yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih yang sudah bertanya juga pagi hari ini pendengar ya. Dan mungkin karena keterbatasan waktu ini Pak Kiai, pagi hari ini mungkin sedikit sebagai penutup untuk topik kita di pagi hari ini. Mungkin kesimpulan dari apa yang kita sudah perbincangkan pagi hari ini kurang lebih sekitar 40 menit Pak Kiai. Silakan, apa nih untuk penutup topik kita di pagi hari ini sebagai kesimpulan juga untuk topik kita mengenai keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Silakan Pak Kiai.
0: Ya. Para pendengar kita di mana saja berada, sebagai kesimpulan kita pada pagi hari ini, kita semua dibebankan dengan kewajiban. Kewajiban layak belajar. Ya, dan semua langkah kehidupan kita itu diwarnai dengan ya hasil belajar. Maka Nabi wanti-wanti kita ingat kitab tikal bakar. Ketika kamu mau berbuat sesuatu, periksa hatimu dulu. Bagaimana batinmu, bagaimana jiwamu? Apakah tercipta kedamaian atau pembelokan? Albiru matma'an nabihil kulu. Kalau orang berimanlah kamu. Kalau kamu orang beriman, maka akan bahagia perasaanmu. Dan jika kamu orang tidak jujur, tidak beriman, maka selalu hatimu terganggu. Ada cekatan-cekatan. Ya, karena hati kita tidak sesuai dengan harapan dia. Ya. Ada kadang-kadang menjustai batin namanya itu. Ini tidak benar kita miliki. Mari kita jujur dan adil, berkata yang benar sesuai dengan pedoman. Dan mudah-mudahan kita semua ya dalam menyikapi itu menjadi manusia yang diperhitungkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai manusia yang baik. Saya kira ini kesimpulan singkat kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya pagi hari ini Pak Kiai. Kita sudah mengangkat topik yang sangat luar biasa ini dan juga relevan dengan kehidupan kita sehari-hari mengenai keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan pagi hari ini. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Kiai Kaso MA sudah membersamai untuk segmen Mutiara Pagi kali ini. Salam sehat untuk Pak Kiai. Sampai jumpa di topik berikutnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi.
2: Kapela bubu,
3: ya, ada brandnya di situ.
2: Kayak kafe resto begitu.
3: Makanan berat, minuman-minuman.
4: Selamat pagi dari Jalan Limbowoloyo, kami sampaikan pokok-pokok berita. Maskapai Super Airjet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Lapas Bau-Bau pasarkan produk warga binaan dengan branding Labubu. Inilah Warta Kapten selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Maskapai Super Airjet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi.
5: Maskapai Super Airjet SAJ dengan armada Airbus 320 kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Penerbangan tersebut beroperasi setiap hari melalui Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Anas Labakara mengatakan, pengoperasian kembali SAJ merupakan bagian dari peningkatan pelayanan dan konektivitas udara di Kepulauan Buton.
1: Pada tanggal 1 Oktober nanti, Flight Super Airjet akan kembali beroperasi di Bandara Beto Ambari. Ini merupakan bentuk dukungan konkret dari Pak Wali Kota Bau-Bau bersama dengan Bupati sekitar, yakni Bupati Buton, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Utara, dan Bupati Buton Tengah.
5: Penerbangan SAJ berlangsung satu kali setiap hari dengan target penumpang mencapai 280 orang. Dari Makassar dijadwalkan berangkat pukul 8.30 pagi, sedangkan dari Bau-Bau pukul 9.30 pagi. Anas memastikan penerbangan tersebut telah mendapat dukungan melalui kerjasama pemerintah daerah dan deposit garansi. Hal itu menjadi bagian dari kepastian operasional SAJ setelah sebelumnya sempat terhenti.
1: Ini sudah diyakinkan oleh pemerintah kota yang saya sebutkan tadi dan sudah dilakukan yang namanya kerjasama. Kemudian sudah tertuang dalam bentuk deposit garansi untuk penerbangannya di tanggal 1 Oktober. Insya Allah semua persiapan sudah kita lakukan.
5: Selain memastikan konektivitas udara, UPBU Beto Ambari berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kepada pengguna jasa dan mengutamakan keselamatan penerbangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui prinsip pelayanan berorientasi kepada pengguna jasa dengan keselamatan sebagai prioritas utama. Selain SAJ, Wings Air tetap melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar. UPBU Beto Ambari berharap kembali beroperasinya SAJ dapat memberikan pilihan penerbangan dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat Kepulauan Buton dari sebelumnya sekitar Rp1.700.000 menjadi di bawah Rp1.000.000. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Buton Tengah Azari menyalurkan bantuan keagamaan dan menyerahkan SK Imam Masjid di Kelurahan Lakorua, Kecamatan Mawasangka Tengah. Dan kegiatan ini berlangsung dalam rangkaian yasinan pada Kamis malam 24 September 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi Rp50 juta untuk pembangunan Masjid Al-Karim Lasipopa, dan Rp15 juta untuk pengadaan pakaian majelis taklim. Azari juga merespon sejumlah aspirasi masyarakat terkait pembangunan dan kegiatan keagamaan. Azari mengapresiasi konsistensi majelis taklim Lakorua dalam menghidupkan yasinan, doa bersama, dan pengajian. Bupati mendorong kegiatan tersebut terus dikembangkan dan menjadi contoh bagi majelis taklim lain di Buton Tengah. Terkait aspirasi pembangunan akses menuju tempat pemakaman umum, Azari mengatakan kebutuhan jalan sepanjang sekitar 200 meter akan diupayakan pemerintah daerah setelah status dan legalitas lahan dipastikan. Azari juga menyatakan akan membantu penyelesaian persoalan sertifikat tanah lokasi pemakaman. Pembentukan badan kontak majelis taklim hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan juga didorong untuk memperkuat koordinasi keagamaan masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Cape Town, berita seputar Kepulauan Buton.
4: Berita lainnya, pendengar, Lapas Bau-Bau pasarkan produk warga binaan dengan branding Labubu. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
6: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Bau-Bau terus mendorong warga binaan pemasyarakatan atau WBP agar tetap produktif melalui berbagai program pembinaan kemandirian. Beragam produk hasil karya warga binaan kini dipasarkan menggunakan branding Labubu, mulai dari makanan olahan, kerajinan tangan hingga berbagai produk kebutuhan rumah tangga. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, pembinaan keterampilan diberikan secara rutin sebagai upaya membekali warga binaan dengan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah mereka kembali ke tengah masyarakat. Menurutnya, pembinaan tidak hanya bertujuan mengisi waktu selama menjalani masa pidana, tetapi juga membangun keterampilan dan kemandirian warga binaan.
2: Kafe Labubu.
7: Kafe Labubu.
2: Iya, ada brandnya di situ. Apa tulisannya?
7: Jadi ini menjual aneka minuman begitu, Pak?
2: Iya, anu kayak kafe resto begitu. Makanan berat, minuman-minuman. Banyak.
7: Edukasi begitu untuk warga
2: ya,
7: binaan atau gimana,
2: termasuk.
7: Pak?
2: Jadi edukasi, kemudian juga untuk kesejahteraan pegawai.
6: Lanjut ke lapas, dalam pembinaan bidang kuliner, warga binaan dilatih mengolah berbagai jenis makanan ringan, diantaranya keripik usus dan aneka keripik lainnya. Selain produk makanan, warga binaan juga mendapatkan keterampilan membuat sabun cuci piring, serta berbagai hasil kerajinan tangan. Seluruh produk tersebut dipasarkan secara langsung di Lapas Bau-Bau. Salah satu wadah pemasarannya yakni Kafe Labubu, yang menyediakan berbagai makanan dan minuman hasil karya warga binaan, termasuk makanan berat. Melalui kegiatan tersebut, warga binaan tidak hanya belajar menghasilkan produk yang memiliki nilai jual, tetapi juga dilatih menerapkan ketelitian, kreativitas, kebersihan, dan keterampilan dalam setiap proses produksi. Program pembinaan kemandirian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman nyata kepada warga binaan, sehingga memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai modal untuk membangun kehidupannya lebih baik setelah bebas nanti. Wode Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
4: Beragam kebutuhan, ya, informasi lainnya, pendengar. Beragam kebutuhan pembangunan disampaikan masyarakat Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo, kepada pemerintah Kabupaten Buton. Aspirasi disampaikan saat Pesta Adat Laua, Jumat malam 25 September 2026. Aspirasi masyarakat meliputi kebutuhan alat kebudayaan, jalan tani, jalan lingkungan, drainase, hingga talut penahan ombak. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra yang hadir memenuhi undangan masyarakat. Bupati Alvin mengatakan, penyampaian aspirasi secara langsung menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di lapangan. Setiap aspirasi yang diterima akan dicatat dan dikoordinasikan dengan OPD terkait. Menurut Alvin, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pemerintah daerah dalam menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah akan menindaklanjuti kebutuhan masyarakat sesuai prioritas. Pesta Adat Laua juga menjadi momentum masyarakat Wasaga mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Bupati Alvin mengapresiasi masyarakat dan perangkat adat yang terus menjaga kebutuhan kebudayaan lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat Wasaga. Di akhir kebersamaan kita, pendengar, kita ikuti editorial tentang pengawasan makan bergizi gratis MBG di seluruh sekolah di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam catatan redaksi RRI Kendari bersama Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari.
8: Selamat pagi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG adalah investasi peradaban jangka panjang Indonesia untuk memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi emas. Sebagai salah satu wilayah strategis di Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara memegang tanggung jawab besar dalam merealisasikan mimpi ini. Namun insiden baru-baru ini di Kota Kendari, di mana sejumlah pelajar mengalami keluhan kesehatan akibat kualitas bahan baku pangan atau ikan yang kurang prima dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, menjadi alarm keras bagi kita semua. Program mulia ini tidak boleh cacat hanya karena kelalaian tata kelola di tingkat hilir. Disinilah pengawasan bersama secara berlapis menemukan urgensinya. Program MBG bukan sekadar proyek bagi-bagi makanan, melainkan mata rantai kompleks yang melibatkan keamanan pangan, logistik massal, perputaran ekonomi lokal, hingga pertanggungjawaban anggaran. Ketika satu elemen lalai dalam mengontrol kualitas bahan mentah, taruhannya adalah keselamatan dan kesehatan anak-anak kita. Oleh karena itu, penguatan fungsi kontrol dari Badan Gizi Nasional atau BGN wilayah Sulawesi Tenggara bersama jajaran Forkompimda dan pemerintah daerah bukan lagi sekadar opsi, melainkan kewajiban mutlak yang harus diperketat. Langkah taktis pasca insiden memperlihatkan respon cepat melalui investigasi dan pengetatan SOP di seluruh dapur SPPG Sesultra. Kebijakan ini patut diapresiasi, namun tidak boleh berhenti sebagai pemadam kebakaran sesaat. Pengawasan harus bertransformasi menjadi sistem yang preventif dan berkelanjutan. Aparat penegak hukum, Satgas MBG daerah, serta dinas kesehatan terkait wajib memelototi setiap proses, mulai dari seleksi ketat vendor bahan pangan lokal, higienitas dapur pengolahan, hingga ketepatan waktu distribusi ke sekolah-sekolah. Selain urusan higienitas, transparansi tata kelola juga menjadi sorotan tajam. Kita tidak ingin melihat program kesejahteraan masyarakat ini dirongrong oleh praktik monopoli jaringan pengelola dapur atau potensi konflik kepentingan yang mengorbankan kualitas gizi penerima manfaat. Pengawasan bersama harus mampu menyentuh aspek akuntabilitas keuangan agar setiap rupiah anggaran yang turun benar-benar menjelma menjadi hidangan berkualitas di atas piring siswa. Masyarakat, khususnya orang tua murid dan pihak sekolah, juga memegang peran krusial sebagai garda pengawas sosial atau sosial kontrol paling intim. Mereka adalah pihak pertama yang melihat apa yang disajikan kepada anak-anak. Ruang pengaduan yang cepat, transparan, dan responsif ini harus dibuka lebar-lebar oleh Satgas MBG lokal agar setiap kejanggalan di lapangan bisa langsung diantisipasi sebelum menjadi masalah besar. Menyukseskan program MBG di Sulawesi Tenggara memerlukan kerja kolektif. Jangan biarkan niat baik membangun generasi masa depan dinodai oleh kecerobohan teknis dan lemahnya pengawasan. Sekian editorial pagi ini.

Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maskapai Super Airjet kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Oktober 2026. Lapas Bau-Bau pasarkan produk warga binaan dengan branding Labubu. Demikian Warta Kapton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat beraktivitas, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Bagi penyuka novel bertemakan historical, tentu sudah tidak asing dengan novel yang satu ini. Laut Bercerita adalah novel karya penulis asal Indonesia bernama Leila Salika Kudori. Ia juga merupakan seorang wartawan di majalah Tempo. Novel terbitan tahun 2017 ini mengangkat tema tentang persahabatan, percintaan, kekeluargaan, dan rasa kehilangan. Dengan berlatarkan waktu di tahun 90-an dan 2000, novel ini mampu membius para pembacanya untuk menerobos ruang masa lalu dan kembali melihat peristiwa yang terjadi di tahun yang bersangkutan. Dengan kata lain, novel setebal 394 halaman ini mengingatkan pembacanya akan era-era reformasi di tahun 1998 yang bernas akan kepahitan dan kekejaman bagi para pembela rakyat. Leila selaku penulis memang menegaskan bahwa novel ini hanya historical fiction, tetapi ia menulis berdasarkan pada fakta yang ada. Hal itu karena sebelum Leila mulai menulis novel ini, ia melakukan riset wawancara terlebih dahulu secara langsung pada korban yang berhasil kembali atau kerabat korban. Tidak hanya itu, sang penulis juga mengaku bahwa ia memerlukan penyelidikan mendalam terkait karakter dari tokoh-tokoh yang ada, tempat peristiwa yang sudah berlalu. Berdasarkan hal-hal itulah yang membuat novel ini seakan hidup saat dibaca. Kemudian untuk menyelesaikan novel ini kurang lebih memakan waktu 5 tahun. Menariknya, novel ini berhasil digarap ke dalam bentuk film pendek yang berdurasi kurang lebih 30 menit dan disutradarai Prita Gita Aryanegara. Laut Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh sekelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Tidak hanya itu, novel ini pun merenungkan kembali akan hilangnya 13 aktivis. Bahkan sampai saat ini belum juga ada yang mendapatkan petunjuknya. Cerita dalam novel Laut Bercerita terbagi menjadi dua bagian dengan jarak waktu yang jauh berbeda. Adapun bagian pertama diceritakan melalui sudut pandang tokoh bernama Biru Laut beserta para kawan sesama aktivisnya seraya menyelesaikan visi atau tujuan mereka. Sementara pada bagian kedua, kisahnya diambil dari sudut pandang Asmara Jati, adik dari Laut yang mempunyai tujuan atau visi yang cenderung berlainan dengan Laut. Meski kisah yang dituangkan dalam novel ini terlihat fiksi, tetapi nyatanya perjuangan yang dilakukan oleh Laut dan kawan-kawannya adalah aksi nyata, yang mana hal itu sebelumnya terjadi pula di rezim Orde Baru tahun 1998. Tentunya ada langkah panjang dari para pejuang bangsa ini yang harus mereka tempuh. Hal itu tidak serta-merta dilalui dengan mudah. Tentu ada berbagai kesulitan yang mereka perjuangkan demi bangsa ini, serta dipertunjukkan di masa yang sekarang.

Seperti kata ini ya pendengar, Anda juga masih bersama kami RRI Bau-Bau untuk kebersamaannya tadi Kapten Pagi ini. Kami awali informasi ini dengan informasi dari perakiraan cuaca BMKG ya. Untuk edisi hari ini 28 September 2026 tepatnya di hari Senin, umumnya wilayah Sulawesi Tenggara masih sama seperti kemarin, cerah berawan dari pagi hingga sore hari bahkan sampai malam hari. Untuk suhunya berkisar di 23 hingga 33 derajat Celcius, agak lebih panas dari sebelum-sebelumnya ya pendengar, karena memang kita rasakan ketika siang hari panasnya luar biasa, apalagi kita yang beraktivitas di luar ruangan. Kelembapan udara di 55 hingga 95% dan angin yang bertiup dari timur ke selatan 2 sampai 20 km per jam. Kabar baiknya tidak ada peringatan dini terkait cuaca ekstrim di hari ini, yang nampaknya cuaca hari ini tetap baik-baik saja dan juga masih relatif aman ya untuk pendengar yang beraktivitas di luar rumah ataupun juga bagi aktivitas pelayaran.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

Dengar, terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda setiap saat ya. Kondisi cuaca yang sampai saat ini juga masih cukup panas ya pendengar. Ini menyebabkan beberapa kejadian yang sudah terjadi di Kota Bau-Bau ataupun juga di daerah lainnya di Indonesia, termasuk di Kepulauan Buton pendengar, yakni karhutla ya. Nah pendengar, terkait dengan cuaca di saat ini ya, potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton juga terus diwaspadai menyusul kondisi musim kemarau dengan suhu udara yang tinggi serta angin kencang. Ya, Polsek Kapontori, Polres Buton perkuat patroli di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kebakaran sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Ini info dari rri.co.id. Pendengar, patroli yang melibatkan 4 personil ini pada minggu kemarin ya, 27 September 2026, selain memantau titik-titik rawan, petugas juga memasang spanduk dan baliho imbauan serta penyampaian aturan dan sanksi pidana terkait pembakaran hutan dan lahan. Disampaikan Aibtu Hari Setiawan, KSPK 3C Polsek Kapontori, karhutla beberapa kali memang sudah terjadi di wilayah Kapontori pendengar, dan bisa muncul di berbagai lokasi, mulai dari pinggir jalan, semak belukar, lalu juga kebun masyarakat sampai kawasan hutan dan area penggunaan lain. Karhutla ini tidak hanya mengancam lingkungan, tapi juga bisa menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, dan pastinya juga pengguna jalan karena menurunkan jarak pandang. Dan pastinya kondisi ini juga berpotensi mengganggu aktivitas sosial dan pendidikan masyarakat. Ya, Polsek Kapontori mengingatkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran. Ya pendengar, ini memang jadi perhatian semua ya pendengar, terkait waspada kebakaran hutan dan lahan di seluruh daerah, khususnya untuk daerah-daerah rawan ya, karhutla. Dan termasuk juga di Kepulauan Buton ya pendengar, yang sampai saat ini juga masih berada dalam musim kemarau.

0: informasi seputar Cape Town, nggak salah lagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Baobao dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton.
2: Jadi ternyata rupanya itu dia diam-diam besok paginya dia meluncur ke Tamaru.
3: Selamat pagi pendengar dari Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Seorang pasien positif COVID-19 Kota Baobao kabur saat akan dikarantina.
1: Simak dan dengarkan setiap pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah. FM 99.4 MHz. RRI Baobao, Radio Tangkap Bencana COVID-19.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Keep it moving, yo. Ya pendengar RRI Baubau, sebagian tanah ya yang ada di Kepulauan Buton ini masih belum memiliki sertifikat. Untuk itu pemerintah berupaya untuk membantu para warga mendapatkan sertifikat atas kepemilikan tanahnya. Nah, pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersama kantor pertanahan juga mempercepat sertifikasi tanah masyarakat dan legalisasi aset pemerintah daerah. Dan hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pada Kamis 24 September 2026 lalu. Kerjasama ini pendengar mencakup percepatan pendaftaran tanah dan sertifikasi aset Pemkab Buton Tengah. Selain itu, kerjasama meliputi pemanfaatan data pertanahan, integrasi perpajakan, kemudian juga penanganan persoalan tanah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Disampaikan Bupati Buton Azhari, 1.500 sertifikat tanah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR ini sudah siap untuk diserahkan kepada pemiliknya. Sertifikat diperuntukkan bagi masyarakat di 19 desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan. Sementara itu juga ada sekitar 500 lainnya masih dalam proses untuk masyarakat di 3 kecamatan. Jadi Pemda ini menargetkan penyerahan sertifikat itu bisa dilakukan dalam waktu yang dekat. Ya pendengar, pemerintah daerah bersama kantor pertanahan juga kabarnya akan mengidentifikasi MBR yang belum memiliki sertifikat. Jadi pendataan ini menyasar masyarakat yang terkendala kemampuan dan juga biaya kepengurusannya. Langkah ini diharapkan bisa memperluas akses masyarakat terhadap kepastian hukum kepemilikan lahan yang mereka punya ya. Dan Pemkab Buton Tengah dalam hal ini Bupati juga menegaskan akan terus mendorong penambahan kuota sertifikasi pada tahun berikutnya. Upaya ini untuk dilakukan melalui sinergi dengan kantor pertanahan, kemudian juga dinas sosial, pemerintah desa, dan juga perangkat daerah terkait.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.